Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 masih disepada dengan beragam informasi terupdate dan teraktual. Tadi di satu sesi pertama udah hadirkan banyak sekali ya info-info yang viral pagi ini. Nah, kita beralih lagi ke info publik yang cukup hangat di edisi hari ini 12 Oktober 2026. Kali ini yang pertama adalah informasi seputar sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ya, di mana akurasi data menjadi kunci untuk bantuan pendidikan. Jadi di dunia pendidikan, teman Pro 2, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan penting sekali ketepatan data dalam pengelolaan program sekolah rakyat ini. Dalam beberapa informasi atau pemberitaan di berbagai media di Indonesia disebutkan bahwa data pokok pendidikan atau DAPODIK jadi salah satu fondasi paling penting supaya program pendidikan bisa menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu secara tepat. Pemerintah berupaya menyatukan data sosial ekonomi lewat data tunggal sosial ekonomi nasional, ya, DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSEN, untuk mendukung ketepatan sasaran programnya. Kenapa penting? Disebutkan juga karena bantuan yang dirancang untuk membantu masyarakat supaya lebih bermanfaat kalau benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan. Dan pendidikan bukan soal ruang kelas dan buku pelajaran aja. Pendidikan ini berkaitan dengan kesempatan supaya setiap anak belajar, membangun masa depannya. Semoga upaya memperbaiki data ini nantinya membantu memperluas akses pendidikan buat anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi. Jadi kesempatan untuk belajar seharusnya kan tidak ditentukan hanya oleh keadaan keluarga seseorang ya. Makanya diberi kesempatan seluas-luasnya biar semua anak bisa mendapatkan haknya, terutama mereka yang sangat membutuhkan untuk bisa dibantu lewat sekolah rakyat tersebut. Dan masih ada kaitannya juga dengan sekolah. Di sini ada yang viral ya, di mana sekolah alam anak pesisir mendorong pendidikan dan kepedulian lingkungan. Jadi sekarang kita punya kabar yang membawa semangat positif lagi di pagi ini. Program sekolah alam anak pesisir sekolah alam anak pesisir di Desa Cendimanik, Nusa Tenggara Barat di NTB, akhirnya ini jadi salah satu upaya yang cukup disorot, memperluas akses pendidikan, mengembangkan kreativitas anak-anak di sana, dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan pesisir, anak-anak di pesisir. Jadi program yang didukung Pertamina Patraniaga ini program dari Pertamina ya, sudah berjalan 2 tahun karena sejak 2024, dan kembali kabar ini disoroti terkait pelestarian lingkungan yang dihubungkan dengan pendidikan dan penguatan ekonomi masyarakat di sana. Menariknya, pendidikan lingkungan ini bisa dimulai dari hal sederhana, mengenal kondisi pantainya, menjaga kebersihan, memahami pentingnya ekosistem, dan belajar memanfaatkan potensi lokal secara bertanggung jawab, teman Pro 2. Jadi kabar ini jadi pengingat buat kita semua ya, khususnya yang ada di NTT, Nusa Tenggara Timur, provinsi tetangga nih, daerah yang punya banyak wilayah pesisir juga kan. Menjaga lingkungan itu bisa berjalan seiring dengan membangun pengetahuan dan keterampilan generasi muda kita. Karena belajar tidak selalu harus berlangsung di dalam kelas doang, lingkungan sekitar juga bisa jadi ruang belajar yang sangat berharga. Oke. Dimanapun berada teman Pro 2, kamu masih akan dapatkan beragam informasi yang menarik, yang update dan pastinya hangat gitu ya. Dengarkan terus Pro 2. Saya mau bingkiskan dulu biar kerjaan pagi ini tetap semangat, tetap positif. Ini dia, ada Sal Priyadi, foto kita Blur.

0: tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Jika Anda mendapati awan kumulus seolah memiliki topi, itu adalah awan Pileus. Oleh karena posisinya, awan tersebut juga disebut sebagai cape cloud atau scrap cloud. Awan Pileus merupakan awan kecil yang umumnya berbentuk horizontal, seperti lentikular yang muncul di atas awan lain. Biasanya awan ini ada di bawah awan kumulus atau cumulonimbus. Melansir Skybrewery, biasanya kemunculan awan Pileus cukup singkat alias sebentar. Awan ini bisa menghilang seiring posisi awan utama di bawahnya yang naik melalui proses konveksi. Awan Pileus terbentuk ketika udara yang mengelilingi awan di bawahnya bisa cumulus atau cumulonimbus naik begitu cepat. Selanjutnya, udara tersebut mengembun atau mengalami kondensasi. Udara yang mengembun lalu membentuk formasi seperti payung atau tudung halus sehingga menjadi awan Pileus. Selain proses tersebut, awan Pileus juga dapat terbentuk di puncak pegunungan. Di luar itu, awan Pileus bisa juga mengelilingi awan pyrocumulus yang terbentuk saat gunung berapi meletus dan awan jamur akibat ledakan nuklir tinggi.

0: Pro 2FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Oke, informasi berikutnya teman Pro 2. Kabar yang juga viral pagi ini, petugas Manggala Agni terus berjuang memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Aduh, orang-orang seperti ini harus diapresiasi ya, harus dikasih penghargaan setinggi-tingginya. Teman Pro 2, kita juga perlu memberi perhatian kepada kabar lingkungan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Petugas Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Dalam laporan yang diterbitkan, petugas menghadapi sejumlah kendala, termasuk medan yang sulit, keterbatasan sumber air, dan risiko keselamatan saat menjangkau titik api. Jadi petugas berupaya menangani kebakaran yang mendekati permukiman warga, bahkan melakukan pemadaman hingga malam hari. Jadi kejadian ini mengingatkan kita kalau kebakaran hutan dan lahan itu bukan hanya persoalan pepohonan yang terbakar doang. Dampaknya yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, selain akan mempengaruhi gangguan kesehatan, kualitas udara di sana sudah pasti sangat terancam, dan ada ancaman terhadap tempat tinggal atau mata pencaharian mereka, ya kan. Jadi karena itu kepedulian terhadap lingkungan ini harus dimulai dari kebiasaan sehari-hari, dan kita harus patuh terhadap aturan pencegahan kebakaran. Apalagi musim kemarau ya, hati-hati dengan percikan-percikan api kecil. Mungkin terkadang kita abaikan, kita anggap ini biasa, tapi bisa saja menghanguskan segalanya. Jadi mari kita hargai kinerja, upaya, dan kerja keras para petugas di lapangan. Kita dukung, kita support dengan berbagai cara ya, mendukung upaya bagaimana menjaga lingkungan supaya tetap aman bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Oke, dengan beralih dulu dari frekuensi kamu, dan tunggu, masih akan ada info-info yang menarik, yang hangat-hangat pagi ini ada di Pro 2 FM.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu.
0: Gosip.
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Oke, satu informasi lagi buat kamu. Nah, ini tentang ada kabar gempa magnitudo 4,0 ya, dilaporkan mengguncang Pasaman. Mungkin karena tidak begitu berdampak banyak, makanya tidak tersiar begitu heboh. Tapi ini juga mengkhawatirkan. Jadi berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, dalam daftar berita pagi ini laporkan juga gempa darat bermagnitudo 4,0 mengguncang wilayah Pasaman, Sumatera Barat dengan kedalaman 16 km. Nah, informasi awal tersebut menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu memperoleh informasi kebencanaan dari sumber resmi dan memahami langkah keselamatan ketika terjadi gempa. Kalau merasakan guncangan, tetap tenang ya, tetap tenang. Yang paling utama adalah lindungi kepala, jauhi benda yang berpotensi jatuh, dan setelah guncangan berhenti, sesegera mungkin menuju tempat aman kalau kondisi memungkinkan ya. Ikuti arahan petugas dan informasi resmi dari BMKG dan BPBD yang ada di sekitar kamu atau setempat. Buat teman Produa dimanapun berada, mungkin kamu yang jauh dari wilayah kejadian, kabar ini tetap relevan sebagai pengingat untuk mengetahui jalur evakuasi. Kita harus tahu ya, di mana sih jalur evakuasi kita dan di mana titik kumpulnya, supaya kita jangan sampai kesasar dan justru kita bahkan bisa berakibat lebih fatal kalau tidak tahu. Dan kita harus memastikan keluarga semuanya memahami langkah dasar keselamatan sebagai mitigasi ketika terjadi bencana, khususnya gempa nih. Kita berharap sih masyarakat di wilayah terdampak tadi semua aman-aman aja ya, tetap waspada, tetap kalau bisa jangan menyebarkan kabar yang belum terverifikasi mengenai dampak maupun korbannya. Mungkin bencananya udah terjadi, tapi untuk kabar selanjutnya apakah ada dampak atau korban, sebaiknya dicari tahu dulu kebenarannya. Oke, banyak hal yang tentu sudah kami sajikan buat kamu ya, beberapa informasi mulai dari pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bijak bermedia sosial, memperluas akses pendidikan, dan apa, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Semoga informasi-informasi yang sudah kami hadirkan pagi ini di Spada lewat Pro 2 FM teman terbaik kamu akan menambah wawasan, menambah apa ya, literasi juga, dan kalau bisa kita ayo sama-sama melakukan hal-hal sederhana sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Tetap kritis tapi tetap peduli. Pastikan berbagai informasi yang kita bagikan berasal dari sumber terpercaya. Oke, jangan kemana-mana. Saya Ari Leon masih temani kamu sampai jam 10 pagi dan nantikan obrolan kami saat lagi di Spada. Selamat pagi dan semangat pagi teman Produa.

0: Tertarik karena mau menguji kemampuan.
1: Ya.
0: Menguji kemampuan, terus mau menguji juga rasa tingkat kepedean diri. Okay. Saat tampil di depan banyak orang tuh pede atau gimana? Tidak sih. Okay. Gitu. Awalnya tuh naik, saat naik panggung tuh gugup, gugup tuh gugup banget. Tapi setelah satu bait lagu selesai, tarik napas, sudah santai. Perasaan campur aduk ya, senang, kaget, sedih juga. Karena saat turun dari panggung, itu sempat dipeluk mama, jadi menangis. Jadi hari itu tuh hari dimana perasaan saya tuh diaduk-aduk, gitu.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Adek, foto dulu, lihat ke kamera. Adek, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Yah, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

Oke, teman pro 2 dimanapun berada, kembali lagi bareng saya Ari Leon pagi ini dan di Sepada. Selamat pagi teman pro 2, kita bakal ajak kamu untuk berbincang-bincang atau mendengarkan obrolan seru kami pagi ini tentang bagaimana kecintaan terhadap tanah air dan bangsa Indonesia versi Gen Z ya, dari salah satu influencer yang sudah kami ajak dan ia bersedia untuk berbagi dengan kita pagi ini. Oke, penasaran siapa dia dan pengen tahu obrolannya semenarik apa? Singkat aja, tidak banyak tapi kita mendapatkan pesan yang luar biasa. Ada inspirasi luar biasa dari seorang gadis atau seorang wanita milenial asli Nusantara ya. Jangan kemana-mana, tunggu dan dengarkan obrolan kami saat lagi.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

102.2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Ari Leon. Dan pagi ini kita sudah dapatkan suara atau notis dari teman kita. Wah, luar biasa. Dari Christine ya. Christine yang sudah mau berbagi buat kita pagi ini, kira-kira bagaimana sih kecintaannya terhadap Indonesia sebagai seorang milenial yang pasti juga punya kepedulian terhadap bangsa dan tanah air ini. Jadi kamu sebagai milenial, mungkin ini bakal jadi inspirasi ya buat kita semuanya. Dan kita sudah terhubung bersama teman kita Christine. Christine di Kalimantan ya. Oke, okay. Ini pernah ada di Atambua sih. Tapi saat ini Christine udah kembali ke daerahnya setelah menyelesaikan tugas kuliahnya begitu di Atambua. Jadi sudah kembali lagi ke rumah gitu ya. Oke, nah pagi ini tentang nilai-nilai keindonesiaan. Jadi kita mau tanya-tanya ke narasumber atau teman kita yang sudah mau berbagi buat kita pagi ini. Oke, kita langsung mulai dengan pertanyaan pertama dulu ya. Dimana sebagai anak Indonesia nih, sebagai salah satu gengset yang ada di Indonesia, kira-kira menurut Christine apa sih yang menjadi keunikan gitu loh, keunikan dari Nusantara yang mungkin belum disadari generasi muda gitu.
2: Mungkin untuk aku yang juga generasi muda dan generasi Gen Z, banyak generasi-generasi yang kayak aku nih belum menyadari bahwa kekayaan Indonesia itu bukan hanya tentang destinasi wisatanya. Mungkin ya, kalau kita ke tempat daerah sesuatu, kita bisa belajar dari bahasa daerahnya, makanan tradisionalnya, keseniannya, cerita rakyatnya, arsitektur, sampai tradisi yang berbeda di setiap daerah. Kayak aku juga termasuk suka museum nih. Jadi kalau aku ke kota-kota, yang aku cari pasti museum. Gitu. Kan kalau misalnya di zaman sekarang nih, apa yang paling terkenal itu yang kita cari. Tapi makin kesini sih aku lebih belajar, lebih mengenal daerah tersebut ya, gitu sih.
1: Wow, keren sekali. Jadi tidak cari tempat yang kayak viral gitu ya, buat cuma konten doang, tapi benar-benar pingin tahu, pingin mengenal daerah itu seperti apa. Jadi banyak yang harus dieksplor ya, Christine. Oke. Nah, pernah tidak sih sebagai seorang traveler ya, kamu juga sukanya kan jalan-jalan ya, keliling ke kota-kota begitu. Pernah kan menemukan tradisi atau budaya lokal yang membuat kamu merasa sangat sangat apa ya, sangat kagum begitu?
2: Kayaknya semua daerah yang aku kunjungi membuat aku sangat kagum dengan tradisi mereka. Contohnya misalnya aku orang Medan, dengan tradisiku aja aku kayak sangat menghargai tradisiku. Kayak ternyata adat itu dan tradisi-tradisi kita itu unik dan harus dilestarikan sih menurut aku. Misal aku juga ke daerah Bali, dengan mereka yang sembahyang, adat-adat mereka, budaya-budaya mereka, dengan cara kita menghargai juga termasuk aku, kita menoleransi dan kita bisa melestarikan itu gitu. Jadi kalau misalnya traveling nih, pengalaman itu yang menjadi bermakna di aku, melihat tempatnya, tapi juga aku memahami budaya masyarakat setempatnya gitu. Wah, apalagi keren. Kalau misalnya suka beli barang-barang daerah tersebut gitu, jadi barang-barang budaya mereka gitu.
1: Wow, keren sekali. Memang jiwa travelernya kuat banget ya, Christine. Oke. Dan berikut lagi nih, sekarang kan udah zaman era serba digital, serba media sosial gitu kan. Kira-kira menurut kamu nih, media sosial ini kan sering jadi tempat berbagi pengalaman traveling juga kan. Misalkan kalau jalan-jalan dapat sesuatu yang menarik atau yang indah dari Indonesia ini, pingin kayak ditunjukkan, pingin diviralkan lewat media sosial. Kira-kira menurut kamu apa yang perlu diperhatikan supaya tidak sekedar mengejar konten ya, sekedar mengejar konten, tapi mungkin ada hal lain yang menurut kamu lebih penting untuk dibagi di media sosial?
2: Kalau menurut aku nih, aku bukan konten kreator sih jujurnya. Aku juga kaum awam seperti yang lain-lain. Tapi kalau menurut aku, untuk tetap menempatkan pengalaman dan rasa hormat sih, kalau misalnya kita ke daerah-daerah tertentu gitu. Jadi kita bukan hanya sekedar untuk foto, bikin konten, tapi tidak menghargai daerah tersebut gitu. Jadi kita sebisa mungkin kita juga menghargai lingkungan-lingkungan di sekitar kita, jangan merusak fasilitas juga contohnya, atau sekedar jangan membuang sampah. Itu juga menurut aku kita melestarikan sekitar kita dan lingkungan kita sih, karena sampah itu sangat merugikan daerah-daerah kita ya. Dan berusaha untuk bersikap positif sih dan menghargai tempat-tempat yang kita kunjungin gitu.
1: Oke, waduh keren banget ya Christine. Nah kita masih satu lagi ya Christine, kira-kira yang terakhir nih, menurut kamu juga setelah tadi kamu bilang kamu udah pergi ke beberapa daerah, melihat budayanya, kemudian bagaimana mendukung daerah tersebut, dan harus apa ya, ibaratnya berbelanja oleh-oleh khas, itu udah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Nusantara. Dan setelah menikmati semuanya, berbagai hal yang ada di Indonesia atau keindahan yang ada di Indonesia lah, apa yang membuat kamu akan semakin mencintai negeri ini?
2: Menurut aku ya, justru setelah aku sudah ke beberapa tempat yang ada di Indonesia, aku semakin sadar nih kalau ternyata Indonesia itu sangat luas, sangat punya sesuatu yang berharga gitu tanpa kita sadarin. Bukan cuma alamnya, tapi juga misal masyarakatnya, budayanya, keberagaman yang di dalam nih. Contohnya cara kita toleransi juga kan. Dari situ menurut aku muncul rasa bangga sekaligus kesadaran bahwa keindahan tersebut bukan sesuatu yang boleh kita anggap biasa aja. Karena itu menurut aku sangat luar biasa sih. Kalau kalian suka traveling, pasti kalian tahu dan notice Indonesia seindah dan secantik itu gitu.
1: Asik. Wah, terima kasih banyak Kak Christine buat pagi ini sudah mau berbagi, walaupun singkat kita menyita waktunya sedikit di tengah kesibukan, tapi ada pesan penting yang udah kita dapatkan dan mudah-mudahan ini bisa didengarkan jadi inspirasi buat Gen Z dan juga milenial yang lain. Terima kasih, selamat pagi.

0: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Oke, itu dia tadi salah satu teman kita, Christine, asli dari Medan tapi tinggalnya di Kalimantan dan pernah berkuliah di Unhan ya, Universitas Pertahanan Atambua, sudah kembali dan ternyata setelah kuliah dia juga menyempatkan diri untuk keliling-keliling Indonesia dan menghabiskan waktu buat mewujudkan semua mimpi-mimpinya untuk bisa menikmati seluruh keindahan alam Indonesia. Nah, itulah bukti cinta dan nilai-nilai yang harus dijaga, harus dipertahankan sebagai generasi muda yang tidak lupa akan sejarah dan budaya serta mencintai seluruh keindahan yang dimiliki Indonesia. Kita balik lagi bareng-bareng di Spada masih sampai di jam 10 pagi. Deret lagu akan kembali kami bingkiskan menemani suasana aktivitas kerja atau rutinitas kamu. Tetap di Pro 2 sampai larut malam nanti dan berbagai program akan kami sajikan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu tuh suka sekali kayak jalan labuk begitu, jalan tidak jelas, kayak habiskan waktu tiap hari, kayak pulang sekolah itu langsung jalan dengan teman-teman, kayak jalan, pokoknya jalan saja ke pulang malam begitu. Tapi dengan sekarang kayak sudah menyibukkan diri dengan latihan olahraga ini, kayak sudah teratur.
1: Waktunya.
0: Kita juga sudah kayak tidak bergaul kayak dulu-dulu lagi. Salah satunya itu bisa jaga diri. Kan kalau tinju kan kita latihan fisik tiap hari, bisa lari. Itu juga bisa buat kesehatan. Karena kebanyakan Gen Z itu lebih memilih rebahan sambil main HP. Lebih ke...

0: adek, kakak so pasang kasih adek kelambu tuh di kamar.
1: Hi kakak nih, pikir saya ada meyat ya pakai kelambu-kelambu segala nih.
0: Hei adek nih, so bisa ikut kakak po omongan nih. Penggunaan kelambu itu baik untuk kesehatan, melindungi kita dari serangan dan gigitan nyamuk biar tidak sakit. Begitu.
1: Oh, begitu kok, Kak. Oh, thanks ya.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Oke, kembali lagi teman Produa di Sepada pagi ini. Tadi beberapa pesan sudah kita dapatkan lewat obrolan. Dan juga teman Produa dimanapun berada, sekedar info ya buat kita semuanya, dimana semua informasi yang sudah kami hadirkan semoga bisa memberikan inspirasi, bahkan juga bisa jadi penambah wawasan, mengetahui berbagai perkembangan ya, berbagai kondisi di dalam negeri sebagai milenial yang tidak apatis. Tapi milenial sekarang tuh keren karena mereka juga berkontribusi ya, memberikan ide, pendapat, dan banyak suara-suara dari Gen Z atau milenial yang kini mulai didengar. Artinya masuk akal dan mungkin bisa memberikan dampak. Oke. Buat teman Pro 2 juga hari ini di tanggal 12 Oktober 2026 mungkin ada yang punya hari jadi atau hari bahagia yang lagi merayakan hari ini, semoga bahagia, semoga lancar, sukses, dan semua yang diharapkan boleh terjadi hari ini sesuai dengan harapan. Kita di Pro 2 akan selalu setia menemani. Mungkin ada informasi yang mau disampaikan, bisa berbagi lewat Pro 2, dan berbagai informasi kreatif juga bisa kita tampung untuk memberikan edukasi dan inspirasi buat teman Pro 2 yang lain. Okay. Dan yang paling penting adalah pendidikan, hiburan, dan informasi akan selalu kita sajikan tanpa batas ya, setiap hari dari pagi sampai malam. Sekaligus saya Ari Leon mau pamit dulu nih, undur diri dari ruang dengar kamu. Saat lagi jam 10 pagi kamu akan ditemani oleh Imelda, Imel Teti, yang bakal seru banget di Pro 2 Hitlist, juga di Santai Siang. Nantikan beragam informasi kreatif akan hadir buat kamu. Tetap di Pro 2 RRI dan jangan kemana-mana. Saya Ari pamit, selamat pagi dan bye-bye.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Spara. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat Pro 2, selamat berhari Senin. Ya, kita udah memasuki tanggal 12 di bulan Oktober nih, teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Ya, harus sehat dong ya. Menempur hari Senin ya, teman Pro 2, dengan kegacoran kamu. Jangan mau kalah sama hari Senin. Kalau kamu merasa kayak terintimidasi sama hari Senin, ya kamu intimidasi balik lah. Emang dia siapa? Dia cuma tanggal, dia cuma hari ya guys ya. Jangan terintimidasi oleh hari Senin. Yes, and Imel bakal nemenin kamu teman Pro 2 dari jam 10 sampai di jam 3 sore nanti. Kita masuk di Pro 2 Hitlist nih. Selama 2 jam ke depan kamu bisa request lagu kesukaan kamu. Bisa lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Bisa lewat Facebook dan juga Instagram kita di @radio_pro2 Tambua. Lagu apa aja boleh banget, nanti bakal langsung email puterin buat kamu. Kita lanjut sama Pro 2, ada Tulus

Kuangit list.

0: Budi, aku sering mikir, kenapa kemiskinan masih ada ya di sekitar kita?
1: Iya, padahal kan kita sudah banyak program pemerintah dan organisasi sosial, tapi kenapa ya masih banyak yang kesulitan gitu?
0: Kemiskinan itu masalah kompleks, Budi. Bukan cuma soal uang, tapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
1: Betul juga ya, dan pastinya peran kita juga tuh penting kan? Misalnya nih dengan mendukung usaha kecil atau ikut pelatihan keterampilan gitu kan?
0: Ini, pelatihan keterampilan di komunitas. Banyak orang miskin yang bisa terbantu dengan punya keahlian baru.
1: Iya, setuju sekali tuh. Kita juga bisa berperan membantu, misalnya dengan membeli produk dari usaha kecil mereka.
0: Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, Budi. Seperti berbagi informasi atau kita menjadi relawan.
1: Iya, kalau banyak orang peduli, pasti pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat tercapai kan?
0: Yuhu!
1: Setiap langkah kecil kita bisa memberi perubahan besar.
0: Mari bergerak bersama untuk pengentasan kemiskinan.

dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.

Okay, masih di Pro 2 Hitlist and email mau bacain requestan udah masuk di nomor WhatsApp kita teman Pro 2, ada dari Mina C. Hai kakak, aku Mina C, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak, yang versi Selena ya kakak, jangan versi yang lainnya. Makasih. Okay, emang ada yang putar versi lain kalau kamu minta versinya Selena? Udah disiapin versinya Selena kok ya, tenang aja. Terus salamnya buat Maria yang ada di Kalteng, kuat-kuat ya bestie di sana, sehat terus, semangat terus. Lalu buat kakak penyiar juga, semangat terus siarannya dan semoga sehat selalu kakak, amin. Terima kasih banyak. Makasih juga Mina C, buat kamu juga sehat-sehat ya. Nanti bakal langsung email puterin lagunya. Ada dari Nokse juga di Kalimantan teman Bro 2, katanya hai kakak, aku Nokse mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Makasih banyak. Oke, karena udah ada 2 orang yang meminta Selena Grace, langsung aja email puterin. So this is Sumpah Mati by Selena Grace featuring Andi Rianto.

0: makan apa?
1: Tuh, di sana.
0: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Penanaman modal dalam negeri PMDN adalah istilah yang sering digunakan untuk berinvestasi dalam negeri. Dalam kegiatan PMDN, pelaku usaha melakukan penanaman modal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan modal dalam negeri. PMDN bisa dilakukan baik perorangan maupun badan usaha. Contohnya seperti pemerintah, badan usaha negeri, dan perorangan atau warga negara Indonesia. Ketentuan mengenai penanaman modal diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

Oke, Taman Pri 2 dan Naikila dengan My Man Gue. Buat kamu yang mau request lagu masih boleh banget. Ini Taman Pri 2, kita punya waktu masih banyak banget. Satu jam lebih, satu jam setengah. Jadi buruan request lagu kesukaan kamu. Bisa langsung email puterin kalau kamu udah request ya guys ya. And bisa kamu kirim requestan kamu lewat nomor WhatsApp kita di 085137287493.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Okay, teman berdua, it was 80s with a bat. Pokoknya dengerin bat itu tangannya tidak bisa diem ya guys ya. Pokoknya harus bergerak, pokoknya bergetar, berdering, segala macam gitu lah ya. Emang lagunya bikin candu ya teman berdua. Okay, and kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang masih mau request lagu, boleh banget. Next ada Putri yang udah request Lisa Sawadika. Hello Sawadika. Ya, pokoknya enak banget lagunya teman berdua. Langsung aja kita dengerin. So, ini dia, here we go. Oh,

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai.

Masih ingatkah permainan tradisional gunting batu kertas? Ataukah sebagian dari kamu masih sering memainkannya? Melansir dari situs World Rock Paper Scissors Association, permainan gunting batu kertas pertama kali disebutkan oleh seorang penulis di dinasti Ming Cina bernama Shi Chaoqi lewat bukunya yang berjudul Wusazu. Dalam bukunya tersebut, Shi Chaoqi menggunakan istilah Shouxiling, artinya tiga yang takut satu sama lain. Tidak hanya itu, ia juga menuliskan bahwa permainan ini sudah ada sejak dinasti Han Cina berkuasa, yakni sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dikutip dari situs History Daily, ternyata permainan batu gunting kertas berawal dari permainan katak siput ular yang dulunya disebut Shouxiling. Katak dilambangkan dengan ibu jari, jari kelingking mewakili siput, serta ular disimbolkan dengan jari telunjuk. Permainan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah serta untuk mengambil keputusan di berbagai bidang, seperti bisnis, sosial, hingga politik. Dan tahukah kamu, gunting batu kertas profesional pertama kali dilakukan di Amerika Serikat dan memiliki calon profesionalnya. Di tahun 2006, Mario Anastasov memenangkan $50,000 dan statusnya sebagai pemain gunting batu kertas profesional pertama di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 17 Agustus 2014, Omba Inch mengadakan konferensi umum gunting batu kertas di Indiana, Amerika Serikat dengan total 2.950 peserta. Mereka memecahkan Guinness World Record untuk turnamen gunting batu kertas terbesar di dunia.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah. Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian

kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

Oke, Teman Pri 2 dari Rose with New Trick. Ini lagunya enak banget, Teman Pri 2. Kayak sangat berbeda dengan album-album Rose sebelumnya, yang kayak you know, Toxic Till the End, terus lagu-lagu lainnya pokoknya. Tapi ini tuh electric gitarnya tuh berasa banget, yang mana bikin Rose itu berasa seperti Avril gak sih? Kalau menurut kamu gimana nih, Teman Pri 2? Nah, ini juga MV-nya itu unik banget, Teman Pri 2. Jadi syuting MV-nya itu pakai iPhone. Nah, kebetulan juga Rose ini kan adalah brand ambassador dari iPhone ya. Jadi kayaknya sekalian promosi gitu. Tapi gokil sih, lagu ini bagus banget, Teman Pri 2. Lanjut kayak

request lagu di Pro2 Hitlist.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Masih dari Gracia Altari Pro2 FM atau buat teman terbaik kamu. Jam 12 nih teman Pro2, seperti biasa kita bakal ajak ngobrol pelaku UMKM. Dan kali ini Imel mau ajak ngobrol owner Floris Vika. Ada kakak Vika Nahak yang kali ini kita mau ngebahas soal menyulap barang bekas jadi cantik dengan kreasi Pipe Cleaner ya. Nah ini nih unik banget teman Pro2. Jadi menggunakan barang-barang bekas, jadi tidak kayak misalnya tutup botol, abis itu kan misalnya buang ya, akhirnya jadi sampah saja begitu. Tapi dimanfaatkan lagi menjadi kerajinan yang cakep-cakep banget. Jadi terang benderang nih, mohon maaf. Jadi di siang ini Imel mau tanya-tanya sedikit sama Vika. Mungkin Vika bisa ceritain sedikit gimana sih awalnya kamu tuh tertarik membuat kerajinan dari barang bekas nih, sampai akhirnya bisa mutusin untuk menjadikannya tuh sebagai sebuah usaha. Kita langsung dengerin dari Vika Nahak, teman Pro2, langsung aja. So ini dia.
2: Oke, jadi awalnya itu memang apa ya, memang berawal dari ketertarikan saya terhadap hal-hal yang unik atau keinginan untuk terus mempelajari hal-hal baru seperti itu. Saya itu tipikal orang yang tidak bisa diam kalau melihat sesuatu, rasanya selalu penasaran, ingin mencoba begitu. Jadi mungkin itu juga terbawa dari zaman kuliah juga dulu, karena basic saya tuh guru. Jadi kita tuh memang harus kreatif ya. Waktu itu kita sering sekali membuat media pembelajaran dari barang bekas seperti itu. Dari situlah kayak di saat kita membuat barang bekas itu dari pembelajaran itu, saya berpikir bahwa barang ini juga ya, yang kita bilang kayak sampah atau apapun, bisa menjadi sesuatu yang bernilai atau bermanfaat begitu. Selain itu juga ke mungkin saya juga belajar dari orang-orang sekitar juga, serta dari media sosial juga seperti di YouTube, TikTok. Di sana tuh banyak sekali inspirasi kerajinan dari barang bekas, dan semakin lama tuh saya semakin suka dengan dunia seperti itu. Saya juga pernah belajar di sebuah yayasan waktu saya bekerja, di mana kita tuh benar-benar diajarkan untuk berpikir kreatif, bagaimana kita memanfaatkan bahan-bahan alam dan juga barang bekas menjadi media pembelajaran. Dari pengalaman itulah saya bisa mulai melihat peluang begitu, bahwa kalau untuk media pembelajaran saja bisa, kenapa tidak dikembangkan lagi menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual seperti itu.
1: Oke, jadi memang seperti itu ya teman Pro2, memang orangnya tidak bisa diam juga, suka melakukan banyak hal, dan memang pada dasarnya seorang guru itu dituntut kreatif, apalagi guru. Kalau untuk Vika sendiri kan ngajar itu ya anak-anak kecil, maksudnya anak-anak kecil ya, PG PAUD, jadi mengajar anak kecil.

0: barang bekas apa aja sih yang biasanya kamu manfaatin untuk membuat kerajinan dan gimana kamu mendapatkan bahan-bahan tersebut nih?
1: Untuk saat ini bahan utama yang saya manfaatkan itu adalah botol aqua ya, botol aqua bekas dan juga kardus bekas atau dos. Untuk botol aqua sendiri saya dapatnya itu dari ada teman-teman guru karena mungkin ada yang mengonsumsi air minum kemasan aqua, jadi setelah dipakai saya minta botolnya untuk saya kumpulkan. Dan juga kalau untuk kardus atau dos biasanya saya dapatkan itu dari kios-kios ya yang sudah tidak terpakai lagi kardusnya, dan juga lingkungan sekolah juga kayak ada kardus bekas buku atau barang lainnya yang sudah tidak digunakan, saya kumpulkan seperti itu.
0: Oke, jadi memang barang-barang yang dikumpulkan dari kehidupan sehari-hari aja sih. Maksudnya kayak yang biasa kita kan pasti suka beli air ya, dari botol mineral itu tutupannya tidak dibuang, dimanfaatkan terus minta lagi ke mungkin warung-warung terdekat, jadinya terkumpul lah. Nah, gimana sih proses untuk ngerubah si barang bekas ini menjadi produk kerajinan nih yang punya nilai jual? Apakah mungkin ada teknik-teknik khusus gitu yang digunakan apa gimana nih?
1: Oke, karena oke, dalam proses pembuatannya itu saya itu tidak hanya menggunakan barang bekas saja, tapi saya juga kombinasikan dengan bahan tambahan untuk mempercantik hasilnya seperti kawat bulu atau yang biasa disebut pipe cleaner. Jadi barang bekasnya itu sebagai bahan dasar, kemudian kawat bulu ini sebagai hiasan untuk untuk mempercantik, lebih menarik seperti itu, lebih berwarna. Ya, tekniknya itu sebenarnya sederhana tapi butuh kesabaran, karena saya juga belajar tekniknya itu dari YouTube, TikTok, bagaimana cara melilit, menempel, membentuk kawat bulu agar menyatu dengan botol atau kardus bekas tersebut.
0: Oke, jadi memang masih apa ya, kayak terus belajar gitu untuk bisa menaklukkan teknik-teknik yang sulit gitu ya. Dan untuk prosesnya sendiri mengubah barang bekas ini menjadi produk kerajinan tuh sebenarnya agak sulit-sulit gampang gitu ya. Jadi semangat aja buat Vika. Nah, kita lanjut lagi karena usaha ini memang masih baru nih. Gimana sih respon masyarakat terhadap produk yang kamu buat nih Vika? Dan apa aja kira-kira tantangan yang kamu hadapi dalam memasarkan si kerajinan ini nih?
1: Memang usaha ini masih tergolong baru, jadi untuk sementara itu jangkauannya itu belum terlalu luas. Untuk saat ini saya yang mengetahui produk saya itu sebatas teman-teman sekitar, teman guru serta kayak adik-adik kampus yang kenal sama saya. Kemudian mereka tuh tertarik dan ada juga yang membeli produknya, dan secara tidak langsung mereka juga ikut membantu share produk saya itu ke teman-teman mereka yang lain, atau kayak mereka membagikan postingan saya. Bisa juga mereka sistem pemasarannya bisa mereka dari mulut ke mulut atau lewat media sosial saja. Memang belum terlalu luas sih, tapi ya bersyukur karena sudah ada dukungan dari orang-orang terdekat ya. Jadi itu mungkin tantangannya itu memang karena usahanya masih tergolong baru, jadi jangkauannya itu belum terlalu luas juga.
0: Oke, jadi ini memang baru banget merintis, jadi belum terlalu luas jangkauannya. Cuman ya bersyukur banget karena didukung oleh orang-orang sekitar. Semoga apa ya, kerajinan ini semakin banyak yang tahu, pokoknya semakin luas dan pokoknya semakin banjir orderan lah ya. Nah, terakhir nih Vika, apa sih harapan kamu ke depannya untuk usaha ini, terutama dalam mengembangkan produk kerajinan sekaligus juga bisa maybe mengajak masyarakat untuk memanfaatkan barang bekas jadi sesuatu yang lebih berguna gitu?
1: Harapan saya ke depannya itu usaha kerajinan dari barang bekas ini bisa terus berkembang, dikenal lebih luas lagi. Saya juga ingin mengembangkan variasi produknya tidak hanya dari botol dan kardus saja, tapi juga dari barang bekas lainnya, sehingga kayak produknya itu semakin banyak atau semakin beragam dan menarik. Selain itu memang

0: harapan terbesar saya itu bisa menjadi contoh ya, mengajak masyarakat atau anak-anak muda di luar sana untuk lebih peduli tentang lingkungan ya, bisa memanfaatkan barang-barang bekas itu menjadi sesuatu yang bernilai atau ekonomis. Dan begitu, selain kita bisa mengurangi sampah, kita juga bisa melatih kreativitas dan bahkan bisa membuka peluang usaha baru dari rumah gitu.
1: Oke, thank you Vika sudah mau kita ajak ngobrol, sudah mau berbagi ceritanya di Pro2 Atambua hari ini, siang ini di Mudah Kreatif. Terima kasih sekali lagi, semoga usahanya kedepannya lancar terus, banjir orderan, makin banyak yang tahu, makin sibuk lah ya pokoknya. Dan seperti yang Vika bilang tadi, semoga kita juga bisa semakin aware, semakin peduli menggunakan produk-produk bekas yang ada di sekitar kita, bisa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Something like that, teman Pro2. Dan Imo masih bakal temenin kamu di Santai Siang sampai di jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro2 FM Atom, buat teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai siang di Pro2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: All systems are go. We're about 90 seconds to launch a special discovery.
1: Puasa di bumi sudah biasa. Kira-kira ada nggak ya orang yang puasa di luar angkasa? Jawabannya ada. Sultan bin Salman Al Saud namanya. Ia adalah astronot muslim pertama sekaligus pangeran Arab yang pernah merasakan puasa Ramadan di luar angkasa. Namanya tercatat sejarah melalui misi pesawat ulang-alik Discovery milik NASA. Ia berangkat dari Kennedy Space Center di Florida pada tanggal 29 Ramadan 1405 Hijriah. Untuk mencari panduan ibadah di luar angkasa, Sultan berguru kepada ahli agama bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Selain berpuasa, ia juga mendapat saran bagaimana cara berwudu sebelum sholat. Karena di luar angkasa tidak ada gravitasi, maka sebelum sholat, Sultan menyucikan tubuhnya dengan handuk basah. Sultan bahkan berhasil menghatamkan Al-Quran dalam waktu 6 hari saja. Ia melengkapi ibadahnya dengan merayakan Idul Fitri tahun 1405 Hijriah. Ia juga berhasil mengamati bulan dari dalam pesawat STS-51G di hari raya tersebut. Dengan pencapaian ini, Sultan tidak hanya terdaftar sebagai muslim pertama yang berhasil keluar angkasa, tetapi ia juga tercatat sebagai anggota kerajaan sekaligus warga Arab pertama yang mengunjungi antariksa.

Oke, teman berdua masih di Santai Siang. Nah, kali ini mau ngebahas soal autosport ya, pembalap Red Bull Racing Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan pertamanya dalam F1 Grand Prix Singapura setelah tampil sempurna di sirkuit Jalan Raya Marina Barrage di Singapura, teman berdua. Verstappen sendiri memulai balapan di Singapura dengan memenangi sesi sprint setelah ngalahin duo Ferrari Lewis Hamilton dan juga Charles Leclerc, dan sebelumnya juga menyempurnakannya dengan memenangi balapan utama 62 lap pada malam ini, teman berdua, malam kemarin ya, I mean. Dan start dari posisi pertama, Verstappen menyelesaikan balapan dengan waktu 1 jam 42 menit 0,785 detik. Dia unggul 7,335 detik dari Leclerc di posisi kedua dan unggul 24,573 detik dari pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli dari Mercedes, teman berdua. Dan kemenangan itu diraih Verstappen pada percobaan ke-10 nih. Nah, sebelumnya dia sudah ngecatatin 4 podium di sirkuit Jalan Raya Marina Bay, termasuk finish di posisi kedua secara berurutan pada 2024 dan juga 2025.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Oke, kita mempunyai dua, ada Alpha Drive One with Born Die. Kita lanjut lagi, kita mempunyai dua. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menilai kalau penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 itu tuh kasih dampak positif yang banyak banget terhadap perekonomian daerah, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Jadi ajang balap motor kelas dunia itu memang dinilai mampu untuk menggerakkan sektor pariwisata dan bisa membuka juga nih peluang usaha bagi masyarakat setempat. Dan Pak Menteri juga menyinggung soal laporan Gubernur NTB yang mengenai penurunan angka kemiskinan di provinsi tersebut. Jadi menurut beliau, penyelenggaraan ajang olahraga internasional memang dapat menjadi salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lewat aktivitas pariwisata dan usaha masyarakat.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman berdua, dan juga masa ini nanti dan masa indah lainnya. Yang masih nemenin kamu di santai siang kali ini, teman berdua. Sekarang jam 1:56 ya. Nanti di jam 2 siang kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti seleksi bintang radio antar kalau berputaran putaran 1 ya, teman berdua. Jadi ada dari perwakilan kita di Kolul 6 dari ceweknya dari Kupang dan cowoknya dari ND. Jadi kalau buat teman-teman yang suka sama penampilan mereka, boleh nanti dibantu vote-nya ya guys ya. Bisa kamu bantu vote di link bintangradio.rri.id. Kita lanjut lagi teman-teman berdua. Ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alama. So here we go.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. And yes, di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show, teman Pro 2, dan enjoy di siang hari ini. Halo Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali. Dan kali ini ada sebanyak 17 Korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
1: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1, dengan judul lagu Firasat.

Muhammad Syahrul Teng dari RRI Ternate, Korwil 3, dengan judul lagu Firasat.

Bathsheba Rutswita dari RRI Ambon, Korwil 3, Aku Bukan Untukmu.

klinika jatuh cinta. Josefina Alessandra Virena dari RRI Mataram, Korwil 7, dengan judul lagu Teganya Kau.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Akhirnya sore ceria balik lagi. Kita agak telat ya mulainya, sekitar jam 15.23 nih sekarang.
0: Betul, karena kita juga tadi habis aja menyaksikan Ciela, atau mendengar buat teman Pro 2 tadi yang dengerin lewat radio, menuju final putaran pertama teman Pro 2.
1: Oke, untuk yang Bintang Radio 2026
0: yes.
1: Ya, jadi tadi kita udah lihat perwakilan dari masing-masing korwil di seluruh Indonesia. Jadi dari sekarang udah mulai bisa tentuin jagoan kamu yang mana kira-kira nih.
0: Betul, vote juga bisa teman Pro 2. Jadi kayaknya emang bakal jadi banyak punya jagoan yang masing-masing ya. Yang tadinya mungkin ngejagoin korwil masing-masing, sekarang mungkin pas
1: korwil yang lain.
0: Korwil lain bagus-bagus nih gitu.
1: Iya lagi, gak ada yang mau jagoin gua apa?
0: Bisa nyanyi juga enggak, ya Allah.
1: Ya, bisa gue nyanyi, bisa.
0: Ya, ya, ya.
1: Cuma enggak bagus gitu.
0: Kalau lu bisa nyanyi, lu bisa gantiin Agnes Mo kemarin di Mandalika.
1: Ya ampun.
0: Cantik banget sumpah deh.
1: Agnes Mo di Mandalika, Anggun di GBK, siapa lagi? Syahrini di Pesta Pora, bisa gue.
0: Ya, lu bisa tuh.
1: Bisa nonton maksudnya.
0: Bisa di Danau Sunter.

0: tahu.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sakip
2: mau tak mau.
1: Yang kemarin belum lama datang ke sini ya.
2: Iya, minggu kemarin.
1: Betul.
2: Sakip nih, kita harus ngasih selamat dong sama dia.
1: Betul, udah jadi bapak-bapak sekarang.
2: Iya.
1: Gak kelihatan bapak-bapak ya?
2: Enggak. Tapi emang bapak-bapak sekarang gak pada kelihatan bapak-bapak. Ibu-ibunya juga. Kan banyak bapak-ibu.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Oke, 99,8 Pro 2 atau buat tempat terbaik kamu. Selamat sore semuanya. Jumpa lagi bersama Rara di sore ini. Sore ceria Pro 2 FM. Seperti biasa kita hadirkan tamu spesial di sore ceria dengan cerita-cerita inspiratifnya gitu. Dan sore ini kita bakal ngobrol sama Kak Ayu Astika Sari atau yang biasa disapa Kak Ara ya, akrabnya gitu. Beliau ini adalah fasilitator SGI Angkatan 52 untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai ya. Jadi fasilitator Sekolah Guru Indonesia. Oke. Dan sesuai topik kita, bagaimana menjumpai harapan di Mentawai, kita bakal ngebahas perjalanan pengabdian sang fasilitator SGI ya, bareng sama Kak Ara. Kita sapa dulu Kak Ara, sudah terhubung di ujung telepon kita sore ini. Halo Kak Ara, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Kak Ara gimana kabarnya?
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, halo Kak Ara, gimana dengar ya suara kita?
1: Dengar Kak.
0: Oke, baik. Gimana kabarnya Kak Ara?
1: Alhamdulillah, I feel good. Oh, I feel so good. Oh, I feel so good.
0: Wow, seru banget nih Kak Ara. Gimana boneka siapa ya? Siapa namanya? Hopsi? Benar ya?
1: Iya,
0: Hobsi. Iya, masih nggak salah nih saya. Hobsinya masih menemani nggak nih?
1: Ada di lemari, abis dicuci.
0: Oke. Jadi kalau teman-teman ingat beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu, setahun atau dua tahun lalu ya, Kak Ara ya? Iya, Kak Ara bertugas di NTT sini, di Belu ya, sebagai fasilitator guru. Bantu belajar lagi gitu ya Kak Ara ya, bantu guru belajar lagi ya.
1: Ya betul.
0: Oke, dan kali ini Kak Ara sudah menyelesaikan tugasnya dari Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jadi kita pengen dengerin lagi nih cerita inspiratif dari Kak Ara yang sudah mengabdi di sana seperti apa gitu. Boleh ya berbagi cerita Kak Ara?
1: Boleh dong.
0: Oke, baik. Kak Ara boleh tahu nih, ini SGI sendiri apa sih dan juga perannya itu apa Kak sebagai fasilitator ya Kak ya? Oke, ini sepertinya
1: ya. NGO mitra dari Dompet Du'afa, bergeraknya di bidang pendidikan. Nah, jadi di Grid Indonesia ini khusus untuk melaksanakan program-program pendidikan, kayak memberikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas guru, kemudian meningkatkan literasi, ada juga beasiswa, bahkan ada sekolah dan kampus yang ada di yayasan ini gitu ya. Nah, di Grid Indonesia ini ada divisi atau departemen namanya SGI, Sekolah Guru Indonesia, yang kebetulan yang saya ikut gitu dalam program pengembangan kapasitas guru di Sekolah Guru Indonesia. Nah, terus tadi pertanyaannya perannya ngapain gitu ya. Nah, di Sekolah Guru Indonesia itu ada namanya fasilitator. Nah, fasilitator ini berperan atau bertugas menjalankan program yang ada di SGI. Program-programnya itu kurang lebih adalah peningkatan kapasitas guru yang ada di daerah. Nah, jadi di SGI ini lagi ngembangin yang namanya ADAB Project. ADAB Project itu adalah turunan atau model dari PJBL gitu ya, Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, supaya PJBL atau pembelajaran berbasis proyek ini lebih gampang diterapkan secara format perencanaan ataupun implementasi di lapangan, maka kami menggagas yang namanya ADAB gitu ya. ADAB itu ada singkatannya, Kak Para.
0: Oke, apa tuh?
1: Singkatannya A-nya tuh ajakan, D itu dampingi investigasi, A-nya itu adalah ajak berkarya, dan B itu bagikan hasil. Jadi kurang lebih itu adalah rangkaian dari proses pembelajaran berbasis proyek gitu.
0: Baik, itu ya Kak ya. Dan kemudian kenapa nih Kak Ara bisa ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai gitu? Apa ini memang Kak Ara yang pilih atau dipilihin gitu?
1: Sebenarnya tuh SBI itu programnya adalah memberdayakan fasilitator yang ada di daerah. Jadi kayak guru-guru yang ada di daerah itu direkrut gitu ya, supaya bisa memberikan pelatihan dan pendampingan di beberapa sekolah dampingan gitu. Cuman karena kasusnya di Mentawai ini belum ada penggerak lokal atau belum ada lokal champion, cuma ada guru yang ikut pelatihan kita, kemudian kita berdayakan, akhirnya direkrut itu fasilitator dari luar yang kemudian ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebenarnya nggak milih sih waktu itu, tapi emang kayak ada oprek gitu, open recruitment relawan di sana jadi fasilitator, ya udah sudah daftar, alhamdulillah keterima, dan kemarin bertugas di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama kurang lebih 3 bulan dalam pendampingan guru-guru untuk meningkatkan kapasitas guru, belajar banyak hal gitu ya, dan salah satunya adalah ADAB project tadi.
0: Jadi gimana di Kak Ara setelah bertugas di Mentawai, apakah ini sesuai ekspektasinya? Terus keluarga sendiri gimana, mendukung gak dengan tugas ini?
1: Jadi kalau kita dengar kata Mentawai gitu ya, pasti yang kegambar tuh Sikere gitu ya, bumi Sikere yang dukun atau tabib lokal gitu, yang tatuan, yang gak pakai baju, yang mereka bisa mengobati segala penyakit pakai dedaunan, pakai tumbuh-tumbuhan gitu ya. Soalnya saya berpikir, saya di sana itu ketemu Sikere gitu, jadi saya ditempatin di hutan ketemu Sikere. Ternyata pas sampai di sana itu ditempatinnya di kampung muslim. Nah, jadi Kepulauan Mentawai itu kan wilayah minoritas muslim gitu ya. Nah, cuman karena ternyata yang jadi daerah sasaran itu adalah kampung muslim, ya udah akhirnya ekspektasi saya tentang Sikere itu tidak terwujud gitu ya di sana. It's okay gitu. Ternyata seru juga di sana, guru-guru yang orang lokal. Jadi sebenarnya di situ itu nggak ada guru kak. Jadi saya kan ditempatinnya di Dusun Tubeket ya, Dusun Tubeket kecamatannya Pagai Selatan. Itu kalau di geografis peta itu paling ujung Pulau Mentawai. Namanya Pagai Selatan. Jadi ditempatin di kampung terpencil itu, ternyata di situ tuh sebenarnya nggak ada guru. Yang ada adalah warga lokal yang diberdayakan jadi guru.
0: Oh gitu.
1: Iya, akhirnya ya mau tidak mau kita harus ekstra gitu ya, harus ikut dalam memberi pelatihan, karena ternyata mereka belum benar-benar belum kesentuh yang namanya gimana sih prinsip ajar tuh yang benar gimana gitu. Terus pedagogik, istilah-istilah pedagogik dalam ilmu mengajarnya guru itu mereka belum paham. Akhirnya ketika pelatihan ya saya agak ipet gitu ya menjelaskan, misalnya kayak hari ini kita mau belajar tentang project based learning. Project based learning itu diadaptasi dari bla bla bla bla bla. Nanti mereka akan tanya, adaptasi itu apa guru?
0: Iya, jadi gitu kayak banget istilah-istilah tuh.
1: Iya, tidak common mereka dengan istilah-istilah seperti itu.
0: Aduh, ini Kak Ara kayaknya perlu perjuangan juga ya di sana ya.
1: Iya, lumayan.
0: Baik. Nah, pengen ngomongin kultur dulu deh. Ini kan pertama kali pasti itu kan tadi Kak Ara bilang tidak sesuai ekspektasi, ya kan? Kalau dibanding dengan NTT nih Kak, apa sih bedanya gitu? Boleh tahu gak sih?
1: kalau dibanding-bandingin tentu nggak bisa gitu ya, karena tentu setiap daerah punya keunikan masing-masing dan punya cerita masing-masing. Tapi kalau secara alam gitu ya, karena ini tempatnya lumayan pelosok sih, pelosok banget, bahkan kayak kalau saya buka pintu itu kiri kanan depan belakang ya hutan gitu.
0: Wow, asli hutan ya.
1: Jadi iya hutan. Jadi benar-benar kayak kalau kita mau bengong-bengong sambil ngelihat sunrise itu belum belum bisa gitu. Atau kalau bengong-bengong bangun tidur pengen lihat sunset juga belum bisa gitu. Akhirnya kalau kalau tadi ngomongin tentang NTT dan Mentawai tentu saja beda gitu. Kalau di NTT saya seneng bisa ngelihat sunrise dan sunset yang indah dan sangat senang dengan keramahan orang-orang di NTT. Cuman kalau di Mentawai ini memang karena berbeda, mereka belum biasa kedatangan orang baru terutama guru gitu ya. Jadi agak sedikit lebih cuek sepertinya gitu. Cueknya tuh karena belum terbiasa sih sebenarnya, bukan karena gitu. Sombong ya.
0: Baik, mungkin belum biasa bersosialisasi ya Kak dengan orang asing ya kan.
1: Iya, terutama guru gitu ya.
0: Iya, oke, karena di sana nggak ada guru, guys. OMG.
1: Iya.
0: Jadi ini memang dari letak itu tadi geografis juga ya. Memang ini di hutan banget kalau di NTT yang apa ya? Kemarin tempat tugas Kak Ara juga nggak hutan-hutan banget kan di sini. Kebetulan tempatnya kan dekat dari kota juga gitu kan. Nah, terus kemarin di Rote juga ya Kak. Aduh, ini Kak Ara udah melanglang kemana-mana nih kayaknya ya. Oke, balik lagi nih Kak untuk fasilitas pendidikannya gitu. Kalau di Mentawai sana kira-kira gimana kondisi fasilitas pendidikannya, terus dinamika pembelajarannya kayak gitu Kak. Halo Kak Ara.
1: Halo Kak. Ya agak jaringannya agak nge-lag nih.
0: Iya deh. Saking jauhnya ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi gimana untuk fasilitas pendidikan di sana tuh Kak?
1: Gimana Kak?
0: Untuk fasilitas pendidikan dan juga dinamika pembelajaran di sana kayak gimana nih Kak Ara?
1: Sebagaimana sekolah-sekolah yang ada di kampung dan daerah 3T gitu ya, pembelajarannya ya nggak jauh-jauh dari baca, tulis, hitung yang masih pakai metode-metode yang jadul banget, yang mengeja gitu ya, A, B, A, B, A, B, kayak gitu, yang kemudian menghitung masih pakai batu, masih pakai gitu ya, masih nulis yang pokoknya yang jadul-jadul banget lah. Metode-metode yang digunakan sama gurunya, karena memang tadi ya kasusnya mereka bukan guru dan ya mereka cuman berkaca dari pengalaman. Oh dulu guru saya ngajarin itu sih, ya udahlah pakai itu lagi gitu. Jadi muter-muter di situ aja sebenarnya pembelajarannya, baca, tulis, hitung, mengeja, dikte, menghafal, jelasin, bla bla bla ya. Kurang lebih seperti itu Kak.
0: Oke, Kak itu bisa digambarkan gak sih di tempat tugas Kak Ara di Botawe itu kira-kira ada berapa kakak gak sih? Bisa terhitung gak sih?
1: Sedikit, kalau gak salah 55 kakak.
0: Oke, jadi kita seperti itu kurang lebih gambarannya ya Kak ya. Sebenarnya gak terlalu sepi ya Kak ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, terus setelah 3 bulan di sana nih Kak Ara, gimana nih dengan kultur dan kebiasaan masyarakat setempat seperti itu, akhirnya apa yang Kak Ara pelajari gitu, ada hal berkesan apa mungkin?
1: Banyak, kalau yang dipelajarin tentu banyak gitu ya, melihat masyarakat di sana. Jadi fun fact juga Kak, di sana itu walaupun Mentawai itu wilayah minoritas muslim, tapi sebenarnya kalau kampung tempat saya bertugas itu adalah kampungnya para da'i. Nah, jadi banyak da'i-da'i, ustadz-ustazah yang ditugaskan di sana untuk berdakwah. Karena memang awalnya itu kebanyakan masyarakatnya itu dari nonis gitu ya, non-muslim kemudian mu'alaf. Nah, dari kondisi ini tentu butuh dibimbing gitu ya sama ustadz-ustadz atau da'i-da'i yang kemudian mumpuni gitu. Makanya yang unik juga di sana itu mereka itu kalau ditanya gitu ya, anak-anak kecil atau anak-anak dari generasi sekarang itu kalau ditanya, nanti kalau gede mau jadi apa? Mau jadi ustadz, mau jadi gitu. Ustazah. Gitu. Saking pendidikan di sana itu benar-benar, pendidikan Islam di sana itu benar-benar masif gitu ya. Dan bahkan mereka itu kalau kuliah gitu kan rata-rata ada yang kuliah, ada yang enggak sih, tapi kalau yang kuliah itu pasti milih kuliah di STID gitu, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Jakarta, dan nanti keluarannya tetap jadi dai, jadi ustadz, ustazah, dan gitu. Rata-rata semua yang kuliah itu kuliahnya dakwah, karena mau melanjutkan estafet dakwah gitu.
0: Oh baik, jadi itu emang culture sudah yang tertanam di situ ya kak ya, bahwa kebanyakan mereka lahir sebagai dai gitu profesinya ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Iya betul, dan ini juga sih kak, di sana itu pendidikan agamanya tuh kayak
0: gitu. Jadi
1: kayak anak-anaknya wajib sholat 5 waktu di masjid, dan itu di absen.
0: Gitu.
1: Nah kalau nggak kalau nggak sholat, halo?
0: Iya kak.
1: Oh iya, cek. Kalau nggak sholat itu dipukul atau dipukul pakai rotan gitu. Nanti kalau udah maghrib, abis maghrib atau abis isya tuh disidang, dipukul pakai rotan, kenapa nggak sholat? Nanti dipukul gitu kan. Terus mereka setiap habis sholat asar itu kumpul zikir petang, habis sholat subuh juga zikir pagi, terus nanti habis maghrib ngaji gitu, habis isya nanti kumpul lagi untuk tadi kalau nggak sidang berarti ada ceramah nanti yang disampaikan sama ustadz atau dai-dai yang ada di sana, sehingga kayak anak-anak di sana tuh ya udah terbiasa ke masjid, sholat.
0: Oh, ini benar-benar kampung kayak Islam
1: masjid,
0: ya?
1: Masjid, sholat, gitu ya, ikutin didikan agama, bahkan kayak hari Ahad atau hari Minggu.
0: Iya, Kak Ara, halo, Kak Ara. Halo, suaranya tergelap, Kak. Halo, Kak Ara. Aduh, ini jaringan. Suaranya tergelap nih, Kak. Oke, lanjut lagi nih, Kak. Kalau hari Ahad
1: ya, gimana? Iya, halo. Ini udah kedengeran belum, Kak?
0: Udah. Jadi, kalau hari Ahad gimana, Kak Ara? Halo, Kak Ara. Aduh, ini jari kerja. Ya, saking jauh banget nih di Bengkulu ya. Oke, halo Kak Ara.
1: Iya, halo.
0: Ah, oke. Lanjut Kak, timbul tenggelam ya kita ya. Lanjut Kak, lanjut. Lanjut Kak, halo.
1: Iya, halo Kak.
0: Lanjut Kak.
1: Sinyalnya agak-agak.
0: Okay.
1: Iya, jadi karena udah terbiasa didikannya agama gitu ya. Bahkan kayak di sana itu semua orang pakai jilbab kalau untuk anak perempuan dan perempuan. Jadi kalau masuk ke sana nggak pakai jilbab itu pasti ketahuan, oh bukan orang sini gitu, atau non muslim.
0: Oh gitu.
1: Jadi emang benar-benar didikan agamanya tuh kuat di sana. Bahkan kayak semua anak di sana tuh bisa ngaji dengan bagus. Anak laki-laki juga bisa azan. Dan mereka berpotensi jadi imam di masa depan gitu.
0: Oh keren sih, ini memang benar-benar kampung Islam ya kak ya.
1: Yap, betul.
0: Terus Kak Ara selama 3 bulan pernah ada gak titik jenuh di sana gitu, atau ada kesulitan beradaptasi kah?
1: Sebenarnya sih lebih ini sih kak, karena cuaca gitu ya, lebih ke adaptasi cuaca aja, karena di situ itu random banget cuacanya dan ekstrim, kayak panas tiba-tiba bisa hujan, terus kayak mendung, ternyata panas, nanti nggak jadi hujan, lebih ke adaptasi itu sih. Dan bahasa di sana tuh ternyata beda banget ya sama bahasa Minang, beda juga sama bahasa yang pernah saya dengar, jadi kayak bahasanya tuh kayak campuran bahasa Arab gitu, cuman kayak agak dipleset-plesetin gitu. Jadi kayak makan, mukob, terus kayak kaipa tuh kemana. Kan kalau bahasa Arab, kaipa tuh di mana gitu ya. Kalau di sana tuh kaipa tuh kemana. Terus kayak ada beberapa bahasa-bahasa yang saya tuh nggak paham gitu, jadi harus ditranslate dulu. Dan mereka ternyata nggak terlalu fasih bahasa Indonesia.
0: Oh gitu. Oh iya ya, saking mungkin mereka apa ya, bersosialisasinya hanya sesama mereka aja gitu ya kak ya. Jadi bahasa mereka
1: iya,
0: kuat
1: betul.
0: banget gitu. Oke baik. Jadi ini ternyata
1: Betul.
0: bahasanya beda ya dengan bahasa Minang di Sumatera Barat ya, yang mayoritasnya Sumatera Barat bahasa Minang itu ya kak ya.
1: Iya, beda banget. Jadi
0: beda.
1: Judulnya aja sih sebenarnya kayak
0: Halo Kara. Halo. Suaranya tenggelam lagi deh.
1: Ya, halo.
0: Oke.
1: Jaringannya.
0: Jaringan nih, Kak. Kalau beralih ke GSM bisa gak, Kak? Kita coba. Halo, Kak Ara. Halo. Oke, keputus lagi nih, tenggelam ya, timbul tenggelam nih. Oke. Ah, kita coba jeda dulu sejenak ya, teman Pro 2. Kita bakal lanjutin lagi obrolan kita, tetap di Sore Ceria Pro 2 FM.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Oke, tempat Pro 2 kita masih di Sore Ceria Pro 2 FM. Kita masih bareng sama Kak Ayu Astika ya. Oke, Kak Ayu ini biasa disapa Kak Ara, adalah fasilitator SGI ya, atau Sekolah Guru Indonesia Angkatan 52 yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Jadi kita bakal ngebahas perjalanan pengabdian dari Kak Ara ya. Hari ini kita lanjutin lagi obrolan kita yang sempat tertunda tadi ya. Oke, kita sapa dulu. Halo Kak Ara.
2: Ya, halo.
1: Oke, semoga jaringannya lebih baik, lebih bersahabat ya Kak ya.
2: Ya, semoga ya.
1: Oke, ini di Bengkulu di posisi Kak Ara sekarang ya Kak ya.
2: Iya, agak mendung-mendung ya. Jadi agak ini jaringannya.
1: Oke, baik. Semoga di sini tertular mendung dan langsung hujan deh. Soalnya kita udah lama gak turun hujan deh.
2: Amin.
1: Baik nih Kak Ara ya. Seru banget perjalanannya tadi di Kepulauan Mentawai ya Kak Ara ya. Nah, terus Kak Ara gimana untuk bikin diri menikmati ya suasana di sana tuh, Kak Ara gimana aja tuh untuk beradaptasi mungkin ya?
2: Kebetulan kan di situ tinggalnya sendiri ya, alhamdulillah sendiri gitu, nggak numpang sama orang, jadi lebih bebas aja sih sebenarnya dalam beraktivitas ataupun menjalankan rutinitas. Jadi kalau Senin sampai Jumat saya kerja gitu ya di sekolah, ngelatih guru, kadang-kadang masuk kelas gitu ya untuk ngajarin anak-anak. Tapi kalau weekend itu saya biasanya diajak mancing.
1: Wow, seru.
2: Ustadz-ustadz. Iya, seru. Jadi seru banget. Jadi di sana itu kan banyak ikan. Kalau weekend suka diajak mancing cari ikan, nanti kita bakar-bakar bareng di pondok, atau kita nanti cari tempat yang wah ini bagus nih, kita bakar-bakar di pulau gitu. Ya gitu.
1: Aduh, begitu aku betah sih dengan suasana alam ya.
2: Iya betul. Sebenarnya sih kalau pelatihan atau yang ketemu guru kan 2 jam gitu ya, paling dari jam 8 sampai jam 11. Tapi selebihnya sih sebenarnya lebih ke ngikutin kegiatan masyarakat aja sih Kak, atau menyesuaikan sama tugas pribadi aja. Jadi kayak kalau pulang sekolah masih ada dokumentasi atau laporan-laporan yang perlu diupload belum dikerjakan, ya biasanya saya kerjakan di pulang sekolah gitu. Terus nanti kalau sore kan biasanya orang-orang main takraw gitu ya, bapak-bapak tuh anak muda biasanya main takraw, terus ibu-ibunya main voli gitu. Jadi ya udah, nanti sore nongkrong di depan lapangan kita ngeliatin orang main gitu.
1: Wah, seru juga nih ya kayak. Baik. Lanjut lagi ngebahas soal tugas sebagai fasilitator SGI di Kak Ara, gimana akhirnya program atau inovasi pembelajaran apa aja nih yang Kak Ara terapkan di sana ya?
2: Banyak sih Kak, kalau di SGI itu sudah ada ininya kan, sudah ada list gitu, apa nih yang perlu diajarin ke guru. Saya ngajarin tentang 10 kepemimpinan guru, 7 kepemimpinan murid. Jadi ngebahas guru di masa sekarang itu beda loh sama guru zaman dulu. Guru zaman dulu tuh ngajar gitu, mendidik gitu ya. Ya memang sebenarnya masih dipakai zaman sekarang, cuman ada revolusinya. Revolusinya adalah sekarang yang berkembang guru sebagai pemimpin. Makanya perlu dipelajari 10 kepemimpinan guru gitu. Dan murid adalah calon pemimpin di masa depan. Makanya selain jadi guru pemimpin, kita juga harus mengkader murid-murid kita supaya jadi pemimpin di masa depan gitu. Nah, terus ngajarin juga tentang growth mindset, bagaimana seorang guru bisa berpikir yang berkembang gitu, nggak cuma fixed mindset aja. Jadi kayak mereka melihat bahwa murid-murid itu tidak statis tapi dinamis, dan suatu hari atau dalam suatu proses murid yang belum bisa itu akan jadi bisa gitu. Nah, terus juga mengajarkan tentang tadi ADAB project, ada memanfaatkan apa yang ada di alam, pembelajaran kontekstual yang dekat sama lingkungan untuk dijadikan pembelajaran berbasis proyek gitu. Dan juga guru-guru yang dilatih, jadi ada beberapa proyek yang kami jalankan, ada tiga. Pertama itu adalah Saburai. Saburai itu sampo bunga rayo. Jadi memang di sana itu banyak banget bunga rayo atau bunga kembang sepatu yang tumbuh di sepanjang kampung Tubeket itu. Cuman sayangnya tidak dimanfaatkan, hanya sebagai kayak tanaman hias atau tanaman pagar gitu. Nah ternyata sampo bunga rayo ini setelah kita telaah, jadi kita cari-cari referensinya, ternyata bisa digunakan untuk penyubur rambut dan teksturnya itu mirip seperti shampoo, berlendir gitu ya, cair, dan kemudian kalau dipakaikan ke rambut itu bisa menyuburkan. Gitu, makanya kita bikin, kita ngajakin anak-anak bikin sampo dari bunga kembang sepatu dan daun kembang sepatu yang kemudian bisa dipakai gitu ya, kalau seandainya suatu hari gitu ya tidak ada sampo di sini atau kita kehabisan bahan sampo gitu, nah kita bisa pakai itu gitu. Terus tanam sayur dan toga atau tanaman obat keluarga, karena di sana itu ternyata masyarakatnya tuh nggak suka makan sayur. Ya soalnya mereka tuh taunya makannya ikan, tapi tidak diimbangi dengan vitamin-vitamin yang ada di sayur. Makanya kita bikin kebun kecil-kecilan di sekolah. Kita tanam sayur kacang, kita tanam sayur bayam, supaya apa? Supaya anak-anak dan orang-orang di sana itu tergerak gitu. Bisa loh makan sayur gitu, yang kemudian bisa bermanfaat untuk tubuh. Karena ternyata banyak juga anak yang stunting di sana. Rata-rata stunting gitu, karena jarang makan sayur tadi dan gizinya tidak terpenuhi. Terus tanaman obat juga, karena di sana itu paskesnya jauh ya, hanya ada pusu gitu, puskesmas pembantu. Itu pun obat-obatnya nggak selengkap puskesmas di kota gitu kan. Terus tidak semuanya ada di sana. Akhirnya kita memanfaatkan tanaman obat keluarga sebagai alternatif untuk langkah preventif dan juga pengobatan. Kayak yang kita tanam kunyit, jahe, serai, yang kemudian nanti kalau anak-anak sakit, nah itu kita bisa manfaatkan itu. Atau kalaupun warga di sana butuh tanaman obat, kita bisa ambil di kebun yang kita tanam, yang kita bikin di sekolah gitu.
1: Oke, jadi ini banyak banget sih ya Kak Ara tinggalkan di sana ya kayaknya ya.
2: Alhamdulillah ada sedikit.
1: Iya, malam sedikit-sedikit ada ya kan. Oke, terus gimana nih kehadiran Kak Ara di tengah masyarakat sendiri disambut seperti apa gitu? Dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah setempat mungkin seperti apa nih untuk kehadiran Kak Ara gitu?
2: Jadi balik lagi ya, karena di kampung ini tuh belum terbiasa kedatangan guru. Mereka biasanya kedatangan ustadz, ya ustadz, dai. Jadi awal saya datang, saya tuh disangka ustazah yang akan mengajar di sana gitu. Jadi panggilannya tuh Umi. Jadi kalau anak-anak lewat tuh panggilannya Umi. Bukan, saya bukan Umi gitu ya. Saya bu guru gitu ya. Jadi awal-awal mereka menyangkanya saya ustazah atau guru ngaji atau dai. Tapi ketika disampaikan ke mereka secara baik-baik gitu, dan kemudian disampaikan juga ke tokoh-tokoh masyarakat bahwa ini bukan ustazah, ini bukan Umi, ini namanya guru. Jadi panggilannya bu guru. Nah dari situ mereka mulai paham dan mulai tahu, oh ternyata ini tuh guru gitu. Nah responnya sebenarnya pro kontra sih. Jadi kalau yang pro, kalau saya bikin kegiatan atau saya minta bantuan, itu always dibantu gitu. Apapun itu, misalnya kayak saya minta tolong sama pemuda-pemuda untuk bantu bikinin pagar dong, ini kita mau nanam bikin kebun sekolah, mereka akan siap siaga bantu gitu kan. Nah ada juga sih sebenarnya yang kontra, kayak beberapa masyarakat. Jadi POV juga Karara di sana itu rata-rata pendidikannya masih rendah banget untuk masyarakat. Kebanyakan yang tamat SD, tamat SMP, bahkan ada yang tidak tamat sekolah. Dan ada banyak juga ya buta huruf di situ. Jadi ibu-ibu, bapak-bapaknya kalau nggak sekolah itu rata-rata nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Jadi ya kita bisa simpulkan lah ya, pola pikirnya mungkin tidak seberkembang kita yang punya pendidikan lebih baik dari mereka. Jadi kayak kalau misalnya saya dan guru-guru menggagas misalnya, ayo nanti habis pulang sekolah kita les ya, les bimbingan membaca gitu, untuk yang belum bisa baca, belum bisa nulis, belum bisa berhitung. okay, gitu kan. Ada yang mendukung anaknya diantar gitu kan, pulang diantar dijemput gitu kan untuk les. Ya ada juga yang ngerasa kayak apaan sih belajar-belajar terus, sekolah udah belajar, masa les belajar lagi gitu kan. Anak saya mau bantuin saya di rumah ngebersih-bersih gitu. Ya ada aja pro kontra seperti itu kak di sana.
1: Oh gitu ya, itu saking apa ya, kurang terbuka pemikiran mereka di sana gitu ya Kak Ara ya.
2: Betul.
1: Oh, ternyata suka duka banget ya di sana ya Kak ya.
2: Betul. Dan di situ itu Kak masih ada budaya budaya iri dengki ngerumpinya tuh masih kuat banget.
1: Oh,
2: jadi kayak iya, ibu-ibu itu punya tongkrongan. Tongkrongan di perempatan jalan kampung itu. Nah, itu ada rumah, di situ ada kursi panjang. Nah, pokoknya jam-jam 6 itu ibu-ibu tuh udah pada ngumpul di situ ngerumpi.
1: Ini pagi apa sore Kak jam 6?
2: Pagi.
1: Oh, MG. Aduh, terlalu banget nih keterlaluan. Terlihat
2: iya,
1: ya. Terlihat banget.
2: Betul. Lihat banget. Jadi saya pernah nanya juga kan, saya bilang gini, "Mama, ngapain di sini? Ini masih pagi, udah sana masak di rumah gitu kan. Itu belum masak, apa tahu anaknya mau dimandiin segala macam. Udah guru arah kita mah dari jam 4 pagi udah bangun, udah masak air, udah masak nasi, udah beres."
1: Oh gitu. Astaga, ada ternyata
2: kocak.
1: Ya. Kocak ya. Padahal ini kocak. Terkenal dengan kampung Islam gitu padahal ya Kak. Tapi ada gibahnya juga ya Kak.
2: Ada. Jadi pastinya mama.
1: Oh, ini jadi musuhnya para dai dia. Ya.
2: Betul.
1: Okay, baik. Itu ya budaya di sana
2: karena,
1: ya.
2: karena agak dikhawatirkan juga sebenarnya sih Kak Rara kalau misalnya enggak ada dai lagi di sana, takutnya pada pindah agama lagi.
1: Oh, gitu,
2: gitu pada kembali ke agama lama gitu.
1: Oh,
2: karena banyak banyak kasus juga yang terjadi seperti itu.
1: Baik, rupanya seperti itu ya Kak ya. Jadi emang banyak yang ini memang agama Islamnya bukan bawaan dari lahir gitu ya Kak ya.
2: Betul.
1: Karena mu'alaf gitu. Jadi memang mereka harus benar-benar menguatkan iman ke dai-dai itu ya Kak ya.
2: Betul.
1: Oke, jadi akhirnya 3 bulan selesai gitu Kak Ara. Harapan apa yang Kak Ara tinggalkan untuk pendidikan di Betawai gitu?
2: Apa ya? Sebenarnya sih kalau berharap yang terlalu tinggi sepertinya agak sulit gitu ya. Tapi saya berharap apa yang saya sudah pernah ajarkan ke guru-guru, apa yang sudah diterapkan itu tetap dilanjutkan. Ya sesederhana kemarin kita bikin kebun, ya kebunnya dirawat gitu. Terus kemarin juga sempat ngajarin gimana cara mengondisikan kelas pakai tepuk-tepuk atau pakai sinyal-sinyal gitu kan. Nah itu harapannya guru-guru tetap menjalankan. Dan kemarin juga sempat ngajakin guru-guru upacara gitu ya, ngajarin upacara ke anak-anak, ya harapannya juga tetap diteruskan walaupun saya udah nggak ada, walaupun masih kedengarannya masih sulit gitu ya. Tapi ya kalau nggak dari mereka yang berubah dan dari mereka yang bergerak, ya siapa lagi yang mau bergerak gitu.
1: Iya ya Kak ya, tapi ada nggak sih kemungkinan nanti angkatan yang berikutnya juga dari SGI bakal ada yang mengabdi lagi gitu di sana Kak?
2: Karena ini tuh programnya baru uji coba, baru survei gitu, gimana cek ombak lah istilahnya, gimana program kita di sana. Sejauh ini sih belum ada kabar lagi ya akan diteruskan atau tidak di sana. Cuman ya bantu doa aja supaya siapa tahu suatu hari atau tahun berikutnya ada lagi, supaya bisa bantu guru-guru yang ada di sini untuk terus belajar. Karena 3 bulan tuh ternyata nggak cukup gitu ya, masih banyak trial errornya.
1: Oke, baik. Jadi sejauh ini Kak Ara, dari yang udah Kak Ara ceritain, ada lagi mungkin pelajaran di hidup apa gitu yang Kak Ara dapetin yang belum diceritain ya Kak ya, dari tugas pengabdian selama kurang lebih 3 bulan di Kepulauan Betawai Kak Ara?
2: Jadi ternyata saya juga baru tahu ternyata Mentawai ini, Subeket ini, tempat yang saya tinggalin itu kaya banget sama potensi alam gitu ya, dari pertanian, dari perikanan, Hanya saja itu tadi, mereka itu belum punya ilmu untuk mengolahnya lebih jadi nilai yang lebih tinggi gitu. Misalnya kayak ikan, ya udah ikan dijual aja atau ya udah dimakan sendiri. Padahal kan sebenarnya kayak bisa loh dibikin ikan asin yang kemudian mereka bisa jual lagi gitu, atau jadi kerupuk apa namanya, ikan atau apalah, sesuatu yang bisa diolah gitu. Nah, mereka tuh belum punya kemampuan untuk mengolah itu gitu. Jadi kalau pas saya di sana tuh saya belajar bahwa ternyata potensi alam yang melimpah itu harus beriringan ya dengan kemampuan kita dalam mengolah sumber daya itu gitu, sehingga bisa lebih banyak gitu produk, ataupun kita bisa punya produk unggulan di kampung gitu. Karena kan kayak di sana itu melimpah durian, melimpah langpat, jengkol, itu banyak banget. Tapi ya itu harga jualnya tuh turun, tapi mereka tidak punya ilmu untuk bagaimana mengolahnya supaya itu tuh jadi lebih bernilai gitu, Kak.
1: Gitu ya.
2: Makanya sayang banget. Makanya tadi dan saya juga berefleksi ternyata ya itu ya, ilmu itu penting ya. Dimanapun kita berada, kita harus punya ilmu supaya itu kita bisa memanfaatkan apapun yang ada di hadapan kita dan bisa mengambil kesempatan untuk berkembang.
1: Oke, jadi ini apa ya? Sebenarnya masih banyak yang bisa dieksplor dari Kepulauan Mentawai di Tubeket ini khususnya ya, Kak ya.
2: Yep.
1: Oke, jadi emang bener banget, jadi semua butuh ilmu ya, Kak ya. Oke, jadi itu ya pelajaran yang didapat oleh Kak Ara dari tugas pengabdian sebagai fasilitator SGI di Kepulauan Mentawai. Mungkin yang terakhir nih, Kak Ara, apa sih yang mau Kak Ara sampaikan buat kita yang lagi dengerin gitu ya, dari perjalanan pengabdian yang Kak Ara lakukan. Mungkin pesan motivasi apa nih untuk kita nih ya, Kak Ara yang mendengarkan nih, Kak?
2: Kalau saya sih belajar dari yang sudah saya alami selama di Mentawai perjalanan 3 bulan ini, saya berharap potret pendidikan di wilayah 3T yang masih jadi isu seksi gitu ya untuk dibahas ini, semoga bisa jadi pembelajaran buat kita bahwa pendidikan di Indonesia itu belum merata gitu. Masih banyak hal-hal yang perlu dipelajari, dan kita sebagai orang yang terdidik gitu, kita punya pendidikan yang lebih baik dari orang-orang yang ada di wilayah 3T. Saya harap tetap punya semangat untuk belajar, tumbuh dan berkembang, yang kemudian nanti secara keilmuan dan secara kepribadian akan membuat kita itu punya rasa peduli yang lebih tinggi sama kondisi-kondisi yang tidak ideal. Dan semoga teman-teman yang sekarang lagi dengerin di Pro 2 RRI Atambua, kalaupun punya kesempatan untuk pergi ke wilayah-wilayah 3T, ambil kesempatan itu, lihat apa yang jadi potensi dan lihat apa hal yang kemudian bisa kita ambil pembelajaran dari sana. Kalaupun belum bisa berbuat nyata, membuat aksi nyata di sana, seenggaknya kita dapat refleksi bahwa wah, kita bersyukur ya kita punya kehidupan dan pendidikan yang lebih baik daripada orang-orang yang ada di sini, dan semoga makin termotivasi untuk bisa menuntut ilmu, kemudian nanti akan memberikan dampak untuk wilayah-wilayah 3T. Kalaupun gak bisa wilayah 3T, minimal untuk diri sendiri, minimal buat keluarga dan lingkungan sekitar. Itu aja sih, Kak.
1: Oke, Kak Ara luar biasa. Kak Ara, kalau misalnya kita gak tahu nih ke depannya dapat tugas lagi di tempat yang sama, mau gak nih, Kak Ara?
2: Gimana Mentawai? Boleh, saya mah dimana aja bebas. Kalau bisa sih kembali ke NTT ya.
1: Amin-amin, kita doakan juga. Ya, siapa tahu nih ada jodohnya di sini untuk bertugas di sini gitu. Maksudnya jodoh tugas di sini gitu, Kak.
2: Amin aja lah, amin.
1: Iya, diaminkan yang terbaik buat Kak Ara deh pokoknya. Ada lagi Kak Ara yang mau disampaikan, Kak Ara?
2: itu aja sih, semangat terus ya buat Kak Rara.
1: Iya, Kak Rara juga, aduh, kayaknya di ETT waktu kita bersua itu juga kurang ya Kak ya, saking menikmati tugas masing-masing ya Kak. Semoga deh saya doakan balik lagi ke sini ya.
2: Amin.
1: Oke deh Kak Rara, terima kasih udah berbagi cerita dan pengalaman yang luar biasa ya. Menarik banget dan juga bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Amin ya. Sukses deh buat Kak Rara.
2: Makasih juga Kak Rara.
1: Sama-sama.
2: Iya, sukses selalu juga.
1: Oke deh. Sehat selalu. Amin. Sehat juga buat Kak Rara. Happy terus ya. Oke, kita pamit Kak Rara. Sampai jumpa. See you. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Oke teman berdua, itu obrolan kita sore ini di Sore Ceria bareng sama Kak Rara Ayu Astika Sari ya, fasilitator dari Sekolah Guru Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dengan cerita yang luar biasa. Semoga bisa menginspirasi kita. Dah, tetap di Sore Ceria Pro 2 FM karena masih ada acara.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Oke, tempat Pro 2 di Sore Ceria Pro 2 FM ya. Kita mau ngebahas kebiasaan orang yang punya kemampuan sosial tinggi. Nah, punya kemampuan sosial yang baik bukan berarti harus selalu jadi orang yang paling ramai dan atau suka basa-basi gitu. Ternyata ada kebiasaan orang dengan kemampuan sosial tinggi yang mungkin belum kita tahu ya, teman Pro 2. Kita kutip dari CNN Indonesia. Yang pertama, kebiasaan orang dengan kemampuan sosial tinggi itu mereka benar-benar mendengarkan, bukan sekedar menunggu giliran bicara. Pada cerita panjang lebar kepada seseorang tapi rasanya seperti sedang berbicara dengan tembok. Nah, kemampuan mendengarkan ternyata menjadi salah satu bagian penting dalam interaksi sosial. Sebuah studi di Communication Psychology menyebutkan perilaku mendengarkan tertentu berkaitan dengan hubungan sosial yang lebih baik. Selain itu didukung pula dengan memberikan validasi secara verbal dan mengajukan pertanyaan lanjutan yang juga relevan. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan lanjutan yang relevan ya. Ini kebiasaan orang dengan kemampuan sosial tinggi. Jadi kayak nyambung gitu ya. Kemudian tidak terburu-buru untuk menghakimi ya. Jadi belasir dari Psychology Today, studi tentang interpersonal listening menunjukkan empati dan sikap tidak menghakimi sebagai bagian dari berbagai konsep yang sering dikaitkan dengan kualitas mendengarkan. Kemudian mereka mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, peka terhadap respon lawan bicara, tahu kapan harus bicara dan kapan memberi ruang. Nah, itu kebiasaan orang-orang dengan kemampuan sosial tinggi. Apa kamu salah satunya, teman Pro 2? Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Oke, tempat berdua ada Sabri dan Leonor selesai. Tapi belum selesai, aku udah beri kamu. Karena aku mau kasih info dulu ya, sebelum kita selesai tempat berdua. Dah memasuki musim gugur, ibu kota Skotlandia Edinburgh resmi dinobatkan sebagai kota paling horor dan menyeramkan di Eropa untuk merayakan malam Halloween berdasarkan laporan studi terajar platform iClucruz. Riset bertajuk European Hauntability Index menganalisis 40 kota besar di benua Eropa dengan mengkombinasikan 4 kriteria khusus: arsitektur bersejarah, ketersediaan tur hantu, tingkat permintaan wisatawan, serta waktu matahari terbenam pada malam Halloween. Edinburgh berhasil menyabet peringkat pertama dengan skor keangkeran dan hauntability score mencapai 55,5 dari skala 100 ya. Dah, Edinburgh sendiri sangat terkenal dengan arsitektur bersejarahnya, lorong-lorong bawah tanah, juga pemakaman purba. Ibu kota Skotlandia ini menggambarkan posisi puncak berkat tingginya permintaan turis yang mengulas lebih dari 17.000 kali tur mistis di sana. Dan matahari di Edinburgh sudah lama terbenam sejak pukul 16.30 waktu setempat. Pada malam Halloween dinilai menciptakan atmosfer gelap yang sempurna untuk tur jalan kaki menyusuri kawasan kota tua. Wow, jadi kalau untuk merayakan Halloween ini kayaknya cocok banget di Skotlandia ini ya, teman-teman berdua. Jadi lokasi ikonik paling direkomendasikan adalah Grey Friars Kirkyard, area pemakaman dari abad ke-16. Ada juga The Real Mary King's Close, peninggalan gang bawah tanah dari abad ke-17 yang syarat dengan kisah misteri. Kemudian di peringkat 2 ada London, Inggris dengan skor keakhiran 55. Kemudian di posisi 3 ada kota Roma, Italia ya, dengan skor 51. Di posisi 4 ada Prague di Ceko, di posisi 5 ada York, Inggris, ada Wina, Austria di posisi 6, di nomor 7 ada Budapest, Hungaria, di nomor 8 ada Stockholm, Swedia, di nomor 9 Lisbon, Portugal, di nomor 10 Brasov, Rumania. Gitu teman-teman dua. Jadi ini adalah daftar kota paling horor di Eropa yang cocok banget untuk merayakan Halloween. Jadi buat kamu yang pengen merasakan Halloween yang berbeda, bisa nih ke kota-kota ini ya. Silakan dicoba ya teman-teman dua.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Masih dari Graha Siar Eltari 99,8 Pro 2 FM Matambu, teman terbaik kamu. Jaga malam, ketemu lagi sama saya Rantia Suparji. Jangan galau malam-malam. Ih, benar banget. So, kamu harus tetap di tempat kamu, entah di atas kursi, di atas pohon, ya itu jaringan mungkin lebih bagus, atau mungkin lagi rebahan di atas tempat tidur, scroll TikTok sambil pentengin Pro 2. Sesaat lagi kita bakal ngobrol seru ya di Jaga Malam dengan topik yang sangat menarik. Kamu jangan kemana-mana ya, aku bakal balik lagi guys.

0: Okay, teman Pro 2, malam hari ini kita bakal ngobrol seru ya. Dan saya sudah tersambung sama someone yang jauh banget ya dari Atambua sini ya, soalnya lagi di jauh sekali teman Pro 2. Jadi via udara aja ya, lewat radio semuanya akan tersampaikan. Pesan dan kesan, rasa rindu, semuanya jadi satu. Okay, guys, malam hari ini ada yang beda. Aku mau nanya, pernah gak sih kalian tuh berpikir kalau cahaya matahari yang kita nikmati setiap hari ternyata bisa menjadi sumber energi listrik sekaligus membuka peluang usaha dan karir bagi anak muda? Aduh, ini orang PLN dong, pas cucok ya. Pas banget. Tapi kali ini kita bakal ngobrol tentang energi surya, teknologi yang punya potensi besar untuk masa depan Nusa Tenggara Timur. Karena samuan ini, kakak ini, dia tuh punya impian yang spesial banget dari dirinya sendiri pribadi untuk NTT. Nanti kita bakal dengerin ya nanti. Tapi oke, jadi malam hari ini udah hadir bersama kita kakak Morinka Mesak Estef. Dia ini founder sekaligus teknisi NES ya, NES Energy atau Nusa Ecosun Energy, yang bergerak di bidang energi surya, khususnya pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ya. Panjang banget, semoga saya gak salah ngomong, gak salah kata. Ini Narsum bisa protes ya. Oke, kita bakal mengenal lebih dekat perjalanan Kak Morinka, peluang anak muda di bidang energi terbarukan ini tuh kira-kira seperti apa, karena dia punya impian katanya pengen mengembangkan 2000 titik PLTS di NTT. Aduh, cucok meong ini. Saya mau tanya dulu ya, selamat malam Kak.
1: Ya, selamat malam Kak Rantia.
0: Oke, sorry ya, depo opening terlalu panjang, sumpah nih.
1: Aman, ya. Aman Kak.
0: Karena kan ini kan rekaman toh, jadi ya opening kalau panjang begitu bagus.
1: Siap, siap.
0: Oke, Kak Morinka mungkin bisa memperkenalkan diri, walaupun tadi saya udah spill, tapi ada bertanya-tanya, siapa sih Morinka ini malam hari ini? Dia dari mana ya? Emangnya dia lagi di mana? Lagi ngapain? Dan mungkin bisa memperkenalkan NES Energy kepada teman Pro 2, silakan Kak.
1: Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Rantia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbincang dan berbagi cerita tentang energi terbarukan, khususnya energi surya ya Kak.
0: Siap.
1: Jadi pertama mau sapa ke teman Pro 2, apa kabar semuanya? Semoga teman Pro 2 yang sedang mendengarkan siaran ini selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat.
0: Amin.
1: Senang sekali bisa hadir di sini dan berbagi pengalaman cerita tentang bagaimana energi surya dapat membuka peluang dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Timur. Ya, pertama perkenalkan, nama saya Morinka Yovani Mesak. Teman-teman semua bisa panggil saya Morin. Saya sekarang tinggal di Kota Kupang. Jadi lumayan jauh ya kan kita di diskusinya ini.
0: Naik bis ya 6 ya. Jam kah, 7 jam kah, pokoknya 8 jam paling lama. So, itu kalau berhenti masih berhenti sedikit-sedikit itu akan lama. Naik travel cepat ya. Kak, langsung sampai itu di Kupang. Lanjut.
1: Ya, saya merupakan founder sekaligus teknisi di Nusa Ecosun Energy atau biasa kami sebut NES Energy. Saya merupakan lulusan teknik mesin di Universitas Nusa Cendana dengan konsentrasinya konversi energi. Selain memiliki latar belakang pendidikan teknik mesin, saya juga pernah mengikuti pelatihan pemasangan PLTS off-grid yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan berhasil memperoleh sertifikat kompetensi di bidang tersebut, Cik. Jadi berangkat dari latar belakang pendidikan dan ketertarikan saya terhadap energi terbarukan, saya melihat bahwa NTT ini memiliki potensi energi matahari yang sangat besar ya Kak, untuk dimanfaatkan. Dari situ muncul keinginan saya untuk tidak hanya mempelajari energi surya secara teori, tetapi juga menghadirkan solusi nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Berangkat dari semangat itulah yang saya kemudian membangun NES Energy. Jadi untuk teman-teman Pro 2 tahu, NES Energy adalah usaha yang bergerak di bidang energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya. Dan kami NES Energy itu menyediakan layanan konsultasi, survei lokasi, perencanaan sistem, instalasi hingga pemeliharaan PLTS untuk berbagai kebutuhan, mulai dari rumah tangga, tempat ibadah, perkantoran, sekolah, hingga berbagai sektor usaha lainnya. Jadi melalui NES Energi ini, saya ingin memanfaatkan potensi energi matahari yang begitu besar di NTT untuk menghadirkan solusi energi yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Itulah sedikit perkenalan dari saya dan NES Energi. Terima kasih, Kak.
0: Oke, obrigado. Saya senang sekali, Kak. Walaupun Kakak bilang sedikit, tapi itu sudah menjawab beberapa pertanyaan yang mau saya tanya. Saya mau tanya, apa yang membuat Kakak tertarik? Kira-kira sebagai founder sekaligus teknisi, apa pekerjaan Kak Morris di NES? Udah dijawab semua. Tapi, saya kepo banget. Kakak udah 2 tahun kan di NES, kan?
1: Iya, Kak.
0: Oke, nah selama 2 tahun itu, pengalaman yang paling berkesan untuk seorang Kakak Morinka itu apa?
1: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya, Kak Rantia.
0: Iya.
1: Kalau ditanya pengalaman yang paling berkesan selama menjalankan NES Energi, salah satunya adalah ketika kami mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pemasangan PLTS rooftop di Gemit Jemaat Haleluya Nu Brian yang di Kabupaten Kupang, itu melalui dukungan dari Yayasan Compassion dari Korea. Yayasan itu memberi bantuan dana ke gereja untuk memasang PLTS. Nah, ini bagi saya itu pengalaman ini cukup istimewa ya, Kak, karena waktu itu kami bukan hanya datang untuk memasang panel surya, tetapi juga melihat secara langsung bagaimana kebutuhan listrik yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas kegiatan pelayanan gereja dan belajar anak-anak di PPA atau pusat pengembangan anak yang ada di gereja situ. Jadi yang biasa itu terganggu ketika terjadi pemadaman listrik. Nah, dari situ saya semakin menyadari bahwa listrik itu bukan hanya soal lampu yang menyala, ya, tapi juga ada banyak aktivitas penting yang bergantung pada ketersediaan listrik. Contohnya anak-anak membutuhkan penerangan untuk belajar, sementara kegiatan pelayanan gereja juga membutuhkan listrik agar bisa berjalan dengan baik. Nah, karena itu kehadiran PLTS yang kami pasang itu diharapkan dapat membantu mendukung aktivitas mereka, terutama ketika pasukan listrik PLN mengalami gangguan. Karena waktu di situ mereka bercerita, sebelum memasang itu mereka bercerita bahwa terkadang kalau lagi musim hujan itu setiap minggu itu bisa mati 3 kali di siang hari, kan. Jadi anak-anak yang udah di gereja mau ikut belajar mengajar akhirnya tidak bisa dilanjutkan karena gelap. Anak-anak pada takut, kan. Maka itu salah satu hal yang membuat kami tergerak dan kami ingin memberi proposal. Nanti seandainya gereja ingin memasang, tinggal memanggil kami. Dan juga ada saat itu juga ada hal yang membuat saya bangga juga, Kak, setelah memasang itu, bahwa ketika menyadari bahwa ilmu dan yang keterampilan yang saya pelajari selama kuliah itu ternyata bisa diterapkan secara langsung untuk membantu menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa terlibat dalam sebuah proyek, lalu mengetahui bahwa apa yang kita kerjakan ternyata punya manfaat bagi orang lain. Selain itu, dari pengalaman tersebut saya juga belajar bahwa membangun usaha di bidang energi terbarukan bukan soal kemampuan teknis juga, Pak. Kita juga perlu tekun dan mampu berkomunikasi dengan baik. Dari situ membangun kepercayaan serta kerjasama dengan banyak pihak, karena sebuah proyek bisa berjalan dengan baik ketika semua pihak memiliki tujuan sama. Jadi pengalaman di Nubran ini semakin memotivasi saya untuk terus mengembangkan NES Energi. Ya, saya berharap kedepannya semakin banyak tempat ibadah, sekolah, dan komunitas di NTT yang bisa memanfaatkan energi surya sesuai kebutuhan mereka. Ya, pada akhirnya yang paling penting bagi saya adalah bagaimana PLTS yang kami pasang bisa benar-benar membantu dan mendukung aktivitas mereka sehari-hari. Jadi bukan sekadar memasang teknologi, tetapi juga menghadirkan solusi yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung, Kak.
0: Luar biasa banget ya, ini cerita pengalaman yang paling berkesan versi dari Kakak Morinka. Nah, siap, Kak, ada orang yang dia kerja, tujuan orang bekerja itu beda-beda ya. Ada yang pengen memperkaya diri, ada yang pengen aduh nanti dapat gajian, beli ini, beli itu. Ada yang wah saya harus menabung untuk masa tua saya. Tapi ada orang yang benar-benar dia menekuni pekerjaan, jadi dia itu tulus banget sama pekerjaannya. Contohnya kayak Kakak kerja tapi Kakak berharap kayak aduh kasihan juga nih lampu mati, anak-anak tidak bisa belajar. Artinya kakak memikirkan dampak yang mereka rasakan itu. Jadi kayak betul, kesannya kayak bukan berarti kayak ketong kerja di sini, dipasang lampu habis sudah, ya, dapat gaji sudah. Tapi kakak merasakan apa yang anak-anak itu rasakan. Nah, kita kembali lagi ke apa ya ini istilah namanya, Badai Seroja kalau nggak salah berapa tahun yang lalu ya kak? Coba ingat-ingat.
1: 2021 kayaknya kak.
0: Nah, itu adalah salah satu pengalaman yang paling pahit untuk satu NTT. Apa yang kakak rasakan ketika NTT itu, satu NTT itu mati lampu kak? Coba, apakah itu ya, gimana tuh? Dari seorang Kak Morinka melihat seperti itu.
1: Itu agak waktu Badai Seroja itu saya lagi menjalankan salah satu SKS kuliah yaitu kerja praktek ya Kak di Hipermat Kupang. Saat badai itu saya lagi pas lagi jadwal kerjanya dari pagi sampai malam. Itu sangat hektik sekali ya Kak. Itu kami pas siang hari itu listrik padam di Hipermat, jadi kami harus bolak-balik ke ruang genset untuk bekerja. Setelah itu malamnya nggak bisa tidur, jadi capek di pagi hari terus malamnya nggak bisa istirahat. Jadi itu salah satu momen yang sangat-sangat menyedihkan ya sih kak, bisa dibilang. Jadi lumayan parah badainya. Dari situ juga waktu itu saya belum terlalu tertarik tentang PLTS kak, karena saya belum ada gambaran. Waktu saya masih fokus bagaimana saya bisa menyelesaikan kuliah itu dulu. Jadi saya belum ada gambaran. Tapi dari situ juga kan setelah badai kan kita berapa hampir satu minggu ya kan nggak ada listrik, yang pasukan listrik masuk.
0: Aduh, pokoknya jadi, mau meninggal sun meninggal su, pokoknya aduh, sangat sangat stres, sudah mati lampu, internet putus, awis, sonto omong lah.
1: Itu saya waktu itu kalau saya udah ada pikiran mungkin setelah itu saya ingin memasang PLTS, namun waktu itu masih fokus di salah satu tujuan saya itu tugas akhir, makanya saya belum ada pikiran. Dan setelah setelah lulus baru saya 2023 2024 saya langsung ikut pelatihan PLTS.
0: Nah
1: itu baru ada gambaran saya untuk tentang energi terbarukan ini, untuk khususnya energi surya kan.
0: Dan Kak Morinka tuh pasti akan merasa kayak gigi asam. Itu Badai Seroja pas satu NTT mati, dan sekarang saya lagi panas-panasnya untuk ini apa tenaga surya ini. Aduh kayak gigi asam lah kayak tidak minta sih, tapi kalau ada seperti itu pasti iya kalian langsung ya pasang badan pasti itu. Betul, ya. Nah kalau kita ngomongin soal masalah-masalah seperti itu, menurut kakak sendiri seberapa besar potensi energi surya untuk kebutuhan listrik di NTT ini loh kak?
1: Terima kasih Karantia. Untuk menurut saya NTT itu mempunyai peluang yang sangat besar ya kak untuk energi surya. Jadi kita tahu bahwa daerah kita mendapatkan sinar matahari yang melimpah hampir sepanjang tahun. Bahkan menurut data survei Badan Statistik ya Kak yang saya pernah baca, satu hari itu di NTT itu bisa penyinaran matahari yang lumayan tinggi itu sampai 5 jam. Ya, di mana daerah-daerah lain itu cuma 3 jam setengah, 4 jam dalam satu hari. Jadi data ini yang sebenarnya sangat bagus jika daerah tersebut memanfaatkan energi matahari, energi surya itu kak. Jadi dan menurut saya manfaatnya bukan soal menghemat biaya listrik juga ya kak. Lebih dari itu, energi surya juga membuka peluang ekonomi baru, mulai dari usaha instalasi panel surya, jasa perawatan dan penjualan komponen. Jadi ada peluang untuk anak-anak

0: masyarakat begitu Kak.
1: Oke, luar biasa banget ya. Ketong su berbicara tuh kayak enak dari awal sampai sekarang. Tapi saya mau tanya yang tidak enaknya tuh di profesi kakak ini. Tantangan terbesar dalam mengembangkan PLTS di NTT saat ini apa itu kira-kira? Namanya manusia, ketong saja kadang melawan diri sendiri yang pemalas ini susah setengah mati. Apalagi dengan pekerjaan seperti itu Kak. Tantangan kendalanya tuh seperti apa? Dan kira-kira solusi yang ditemukan itu juga seperti apa, Kak?
0: Tantangan yang paling besar di NTT ya, Kak. Itu untuk mengubah stigma pemahaman masyarakat dulu, Kak. Soalnya itu mereka bukan memikirkan kalau surya itu mahal. Jadi hanya untuk orang-orang yang perusahaan besar atau bisnis-bisnis besar atau kantor. Jadi itu yang kami ini saya harus memberi pemahaman ya Kak. Dan nah betul ada yang pernah saya coba saya pikirkan itu sebenarnya ada tiga hal yang harus perlu pahami dahulu ya Karantia. Nah, yang pertama yang tadi pemahaman masyarakat tentang energi surya itu masih minim. Nah, yang kedua itu tentang ketersediaan komponen. Di Kupang khususnya ini masih yang saya tahu cuma ada satu toko saja kayak yang jual perlengkapan panel surya. Bahkan itu panel surianya cuma dayanya wattnya kecil. Itu yang membuat ini komponen ini semakin susah untuk dapat. Jadi harga yang kita bisa tawarkan atau pembeli ingin menggunakan PLTS itu tinggi. Dan paketnya itu panelnya itu harus dipesan dari Jawa dulu baru dikirim ke Kupang. Nah, karena itu saya melihat bahwa PLTS ini cukup hanya dengan menjual perangkat dan melakukan pemasangan ya. Kita juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan perencanaan yang tepat, meningkatkan keterampilan tenaga teknis lokal dan membangun layanan perawatan yang bisa diandalkan, ya. Jadi harapannya dengan semakin banyak edukasi dan dukungan yang tersedia, masyarakat akan semakin memahami manfaat energi surya dan tidak lagi ragu untuk memulai manfaatkannya sesuai kebutuhan mereka. Dengan begitu, pengembangan PLTS di NTT bisa berjalan lebih baik dan manfaatnya bisa dapat dirasakan oleh semakin banyak orang.
1: Nah, kita sudah berbicara panjang lebar tantangan yang ada di NTT seperti apa. Nah, untuk menjadi bagian dari profesi kakak-kakak dong ini ya, ini profesinya apa Kak tadi? Apa?
0: Founder dan founder. Teknisi.
1: Ah, itu. Kak Morin, kira-kira kayak keterampilan apa atau kayak skill apa yang perlu dimiliki anak muda untuk terjun ke bidang energi surya ini? Contohnya kayak Kak begini nih.
0: Nah, kalau menurut saya itu ada beberapa keterampilan yang penting ya Kak untuk dipersiapkan apalagi anak-anak muda yang terjun ke bidang energi terbarukan khususnya energi surya, karena energi terbarukan sebenarnya banyak seperti panas bumi itu, kalau itu lebih orang yang ke di Flores itu energi terbarukan Flores, sedangkan saya khususnya energi surya. Jadi yang pertama tentu keterampilan teknis ya Kak. Jadi misalnya kita perlu memahami dasar-dasar kelistrikan, mengenal cara kerja panel surya, inverter, baterai, serta mengetahui bagaimana memasang dan mengoperasikan sistem PLTS dengan benar. Jadi kita perlu punya basic yang bisa membaca diagram instalasi. Untuk anak-anak teknik elektro mungkin lebih paham itu. Karena mesin kita cuma mempelajari secara cover. Jadi untuk lebih mendalam sebenarnya elektro. Jadi jadi bukan hanya tahu untuk cara memasang panel surya saja, tapi juga mengerti bagaimana sistem itu bekerja secara keseluruhan. Jadi yang kedua adalah kemampuan digital dan analisis. Nah, ini harus mempunyai skill khusus ya Kak. Di bidang ini kita harus sering berhadapan dengan perhitungan kebutuhan listrik, kapasitas panel surya, pemilihan komponen, sampai estimasi biaya pemasangan. Nah, kemampuan ini menggunakan komputer, Kak. Nah, misalnya kita harus menggunakan Microsoft Excel untuk estimasi biaya, perhitungan

0: masih biaya pemasangan. Jadi kalau ada perhitungan kebutuhan listrik, ada aplikasinya sendiri. Nah, saya itu mempunyai teman yang bisa di bidang itu. Jadi saya itu bukan kerjanya, bukan sendiri saja kasarnya. Saya ajak teman-teman saya yang mempunyai skill-skill tertentu untuk bisa membantu saya untuk mewujudkan mimpi begitu, Kak. Ya, teman-teman kuliah itu banyak yang sebenarnya mereka punya skill, tapi mereka belum punya keberanian. Nah, jadi terus-terus yang kedua, ketiga itu ada keterampilan komunikasi dan kerjasama. Jadi mungkin ada yang berpikir baru pekerjaan teknisnya yang berkaitan cuma dengan alat-alat atau kabel-kabel itu. Padahal kita juga harus bisa berkomunikasi dengan pelanggan, memahami kebutuhan mereka, menjelaskan solusi yang sesuai, dan bisa bekerja sama dengan tim di lapangan. Ya, salah satu juga kemampuan menyelesaikan masalah juga sangat penting ya, Kak, karena kondisi setiap lokasi yang pemasang itu bisa berbeda-beda. Jadi pesan saya untuk anak muda NTT, jangan takut mulai belajar. Kita tidak harus langsung menguasai semuanya dalam satu waktu. Jadi mulailah dari dasar yang pemanfaatan keterampilan dulu yang kita ada, terus banyak membaca. Kalau ada kesempatan belajar langsung ke orang yang berpengalaman, itu lebih baik lagi. Karena apa, pelajaran yang paling berharga itu orang yang mempunyai pengalaman banyak di lapangan, Kak. Jadi, sekian yang itu pendapat saya tentang untuk anak-anak muda yang ingin terjun ke bidang energi surya, Kak.
1: Oke, luar biasa banget ya. Ini kita belum closing, Bapak tuh suka pesan dan kesan nih. Belum closing ya guys, belum ya. Kakak sempat ngomong punya teman bagian teknik elektro. Saya kayak jadi ingat Nona Mese, sumpah nih. Karena dia kalau tidak salah, dia teknik itu deh kalau tidak salah.
0: Iya betul.
1: Setting-setting alat dia di RRI sini nih. Itu paling gacor ya si Nona Mese ini, Nona Mese. Oke, jadi emang harus punya skill dan keterampilan ya tersendiri untuk bergabung ke profesi ini. Tapi kalau seandainya Kak, mungkin ada anak muda di luar sana yang nggak punya latar belakang kayak teknik, apakah mereka juga bisa tetap terlibat di bidang ini? Orang bilang kan alam bisa, apa bisa karena biasa ya apa?
0: Ya, saya kurang tahu tapi ya seperti
1: iya.
0: Itulah.
1: Iya, makanya kayak kata walaupun son tahu tapi awal-awal kerja itu kakang jadinya tahu apakah memang benar seperti itu atau ini memang membutuhkan skill-skill khusus untuk bergabung bersama NES ini nih Kak?
0: Sebenarnya kalau yang tidak memiliki latar belakang teknik tentu masih bisa kan. Jadi bidang energi surya ini terbuka untuk siapa saja. Jadi bukan hanya mereka yang memiliki latar belakang teknik saja, karena dalam industri ini ada banyak peran yang dibutuhkan semuanya, dan semuanya itu saling mendukung. Misalnya bagi anak muda yang punya kemampuan komunikasi dan pemasaran, yang orang-orang marketing lah, mereka bisa ikut memperkenalkan PLTS kepada masyarakat, memberikan edukasi tentang manfaat energi surya, dan membantu calon-calon pelanggan memahami sistem yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang mempunyai minat di bidang bisnis juga, peluangnya juga cukup beragam. Bisa mengembangkan usaha penjualan komponen, membangun jasa konsultasi, atau terlibat dalam pengembangan proyek energi surya. Jadi tidak harus selalu menjadi teknisi untuk bisa berkontribusi di bidang ini. Ada satu lagi kemungkinan, ada yang punya basic desain grafis atau videografi atau media yang bisa media sosial begitu. Jadi sangat dibutuhkan juga Kak, karena mereka bisa buat konten edukasi melalui video tentang energi surya atau kampanye digital yang menarik, sehingga agar makin banyak masyarakat yang memahami manfaat PLTS, apalagi di zaman sekarang ini kan media sosial itu sangat mempunyai kekuatan tersendiri ya Kak. Jadi sekali ada yang viral itu bisa menggerakkan banyak orang. Jadi artinya setiap orang punya kesempatan untuk mengambil peran sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Ya, yang penting kita mau belajar dan terus mengembangkan keterampilan dan memahami tanggung jawab dari pekerjaan yang kita pilih. Ya.
1: Luar itu biasa kan. Saya suka ya kalau ketemu narasumber yang saya ngasih satu pertanyaan, dia jawab berbanyak-banyak seperti ini. Kita tinggal closing aja guys ya. Artinya gak bertele-tele, dia langsung menjelaskan gitu, kenapa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, lengkap ya teman Pro 2. Jadi ini salah satu informasi yang emang benar-benar bagus buat kamu yang mungkin masih bingung sama tenaga surya seperti itu. Ya pokoknya berhubungan sama PLTS atau energi terbarukan ini. Saya juga agak bingung sih dari tadi kakak menjelaskan, tapi akhirnya oh iya masuk juga ya. Ini juga salah satu profesi yang sangat menjanjikan. Atau memang selain menjadi teknisi ada peluang usaha lain atau karir apa gitu yang bisa dikembangkan anak muda di bidang ini kak? Apakah ada atau memang kita gabung aja nih di NES NTT ini atau gimana?
0: Ya seperti yang tadi saya bilang, mereka bisa yang bidang bisnis itu bisa membuat toko atau apa yang menjual komponen-komponen, karena sekarang kan di market online itu banyak sekali kak itu yang jual-jual itu, jadi bisa menjadi salah satu supplier. Karena kebetulan di Ketukupan khusus yang saya bilang tadi cuma ada satu toko. Nah itu sebenarnya kalau ya ada anak muda yang ingin mempunyai mengambil peluang itu juga bisa dapat menguntungkan untung yang lumayan besar ya kak, karena itu bisa menjadi pesaing cuma satu-satunya dia itu. Dan itu membuat kami yang punya perusahaan di bidang energi surya tidak terlalu repot untuk mencari barang di luar. Kita bisa memanfaatkan barang usaha dari anak muda sendiri dari daerah kita sendiri itu kan.
1: Benar banget ya. Jadi di Kota Kupang tuh dipentoknya cuma satu saja guys. Jadi gas. Kalau memang ada peluang gas kan, tidak usah tunggu kayak aduh harus kerja ini, harus kerja itu baru banyak duit. Jangan, lihat peluang ya. Sekarang itu yang paling penting adalah harus melihat peluang teman Pro 2. Jangan malas-malasan maunya kerja yang enak, terima gaji enak. No, enggak. Ini kakak Morinka sama teman-temannya juga panas-panas dong harus pasang ini tenaga surya ini juga abunek. Langsung cek di IG-nya, tapi nanti pas closing baru kita spill ya. Siap. Aku belum mau closing, masih mau tanya-tanya kak, bagaimana cara kakak tuh mengajak masyarakat agar lebih tertarik menggunakan energi surya? Apalagi kakak bilang kadang susah-susah juga kalau ketemu ngomong masyarakat dong nih manfaat ini seperti ini, tapi kadang ada yang masuk ada yang tidak kan, silakan.
0: Nah kalau kita ingin mengajak masyarakat beralih ke energi surya itu, menurut saya ada satu hal penting yang harus kita pahami, pelajari juga ya kak, bahwa masyarakat bukan hanya atau pengguna bukan hanya membeli panel surya tetapi ingin mendapatkan solusi untuk kebutuhan listrik. Jadi pendekatan terbaik bukan langsung kita menawarkan sebuah produk, produk paket PLTS, melainkan mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan terlebih dahulu kak. Jadi misalnya kita perlu tahu dulu berapa kebutuhan listrik di rumah atau tempat usaha mereka, peralatan apa saja yang digunakan, berapa tagihan listrik setiap bulannya, dan apakah ada kendala tertentu yang ingin mereka atasi, apakah mereka ingin juga menghemat biaya listrik dan atau menjadikan PLTS ini membackup PLN. Jadi nah setelah kita memahami kebutuhan tersebut baru kita memberikan rekomendasi sistem PLTS yang sesuai ya kak. Jadi pilihannya juga kita bisa jadi pilihan teknologinya dan perkiraan biaya pemasangan itu bisa sesuai apa yang mereka butuhkan kak. Nah, selain itu juga edukasi juga sangat penting yang saya sempat bilang tadi, edukasi itu penting karena perlu menjelaskan bahwa PLTS bukan berarti satu paket yang bisa cocok untuk semua orang. Di semua tempat itu harus cocok dengan satu paket PLTS yang kami berikan, tidak, karena setiap tempat itu kebutuhan listriknya berbeda-beda. Jadi kami harus merencanakan dengan sistem dengan baik agar manfaatnya bisa diperoleh sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi bagi saya terpenting adalah membangun kepercayaan dulu ya kak. Jadi kami nasional itu tidak ingin pelanggan memasang PLTS hanya karena sedang tren atau melihat orang lain menggunakannya. Apalagi kan ya banyak ya orang sini FOMO begitu kan, takutnya ada FOMO gitu. Jadi kami ingin memberikan mereka benar-benar memahami manfaat biaya dan cara kerja sistem yang akan dipasang kan.
1: Jadi begitu. pada kenyataannya itu dari kakak-kakak NES ini ya, dari NES ini mereka tuh mau apa ya, orang tuh percaya dulu Kita membuat mereka tuh percaya sama kita, baru kita mengedukasi, oke, lanjut, begini, oke, sudah lanjut, pasang, gitu.
0: Pasang, ya.
1: Iya, membuat mereka tuh percaya, rasa percaya kepada kita dulu, bukan langsung ajak-ajak, kayak bapak pakai ini, ini lebih bagus, ini lebih hemat, ini begini. Orang tua dong nih, aduh, dan tetap beli dong lampu neon, mau merek Philips ke apa, ke ketong. Nggak promo produk ya, tapi emang ya kalau lampu ini ya pasti ujung-ujungnya itu doang, tambuannya itu saya palingan tahu toh orang harus lampu yang terang. Jadi kadang kita harus berbicara pelan-pelan, mereka percaya dulu dengan produk kita, kalau sudah percaya mereka pakai, nah itu aman. Jadi memang seperti itu ya cara-cara mengajak masyarakat dari kakak-kakak dong dari Nes. Nah, kita mau kembali lagi ke impian seorang Kak Morinka, punya mimpi memasang 2000 titik PLTS di NTT. Apa yang mendorong mimpi besar ini dan sejauh ini apakah sudah mulai berjalan impian kakak ini atau baru dalam wacana? Gimana? Ayo spill dulu dong. Iya.
0: Saya jadi ingat satu kalimat yang sering saya dengar ya Kak. Ya, katanya ambillah mimpi yang paling mahal menurut kamu karena mimpi itu gratis.
1: Asli, betul. Nah, aduh.
0: Jadi saya pikir kenapa tidak. Jadi target 2000 titik PLTS ini memang besar ya, tapi saya ingin berani bermimpi dulu lalu pelan-pelan berusaha mewujudkannya bersama energi energi tentunya ya Kak. Jadi coba kayak kita bayangkan kalau suatu hari nanti ada 2000 titik PLTS di berbagai wilayah NTT, mulai dari sekolah dan PPA yang terbantu dalam mendukung kegiatan belajar mengajar, gereja yang bisa menjalankan pelayanan dengan baik, hingga pelaku usaha yang dapat dimanfaatkan energi sudah untuk menunjang aktivitas mereka sehari-hari ya Kak. Tentunya ini saya tentunya kalau 2000 titik itu bukan target yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Jadi perlu proses, pengalaman, dan kepercayaan dari banyak pihak. Karena saya ingin membangun Nes Energi itu secara bertahap. Jadi untuk memperkuat kualitas pekerjaan dan juga menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang lain ya Kang. Jadi karena saya percaya NTT punya potensi matahari yang luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana kita mengubah kondisi itu menjadi sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Untuk sekarang saya baru bukan baru sudah memasang 2 titik. Salah satunya di rumah di Kupang, Kota Kupang, salah satu rumah, dan yang kedua itu di gereja itu yang di Nubrain. Nah, namun saya sudah punya ada beberapa project plan yang saya sudah survei beberapa tempat yang direncanakan jika mereka ACC, saya bisa melanjutkan pemasangan di titik tersebut. Jadi untuk selama 2 tahun ini walaupun baru 2 atau sudah 2 tempat yang saya melakukan pemasangan, tapi saya berharap berapa tahun ke depan bisa lebih banyak dan dalam waktu memang bukan waktu cepat tapi ya bisalah terwujud 2000 titik PLTS itu kan.
1: Amin. Ya. Ini orang bilang bermimpilah selagi mimpi itu apa? Gratis ya.
0: Gratis.
1: Bermimpilah yang tinggi, yang di luar nalar enggak apa-apa. Saya tuh kepengen punya uang 10M. 1M saja kayaknya justru terlalu kaya sih. Apalagi 10M terlalu banyak juga tong bingung ini uang mau simpan di mana gitu. Saking terlalu banyak dalam rekening orang bilang ketong su pencucian uang nanti. Aduh. Iya, padahal ini lagi berangan-angan ya. dalam bayangan tapi kita harus pikir yang ribet-ribet teman pro 2 ya. Jadi seperti itu keinginan dari Kak Morinka dan baru di 2 titik Kak. Semangat ya. Berarti masih kurang berapa ribu titik nih ya?
0: Masih 1998
1: titik Kak Morinka. Semangat ya. Tapi enggak apa-apa. Ini adalah satu impian yang paling mulia. Sumpah. Paling mulia sekali ya untuk menerangi NTT teman pro 2 dengan tenaga surya. Salah satu impian yang sangat mulia walaupun kamu bilang aduh ini dia baru 2 kali pasang nih ini kurang 1000 lebih ini tidak apa-apa. Hidup masih panjang Kak ya, jadi harus selalu rajin berdoa, rajin bersyukur biar napas panjang terus Kak ya sampai 2000 ini. Amin. Nah. Oke, apa langkah yang akan dilakukan ya? untuk mewujudkan target 2000 titik PLTS ini, langkah yang menurut kakak mungkin terbuka sekali itu peluangnya untuk menuju memasang 1998 itu, yang tersisa itu kak.
0: Tentu saya harus mulai dari langkah yang kecil dulu ya Kak Rantia, supaya mimpi ini bisa perlahan-lahan bisa terwujud.
1: Amin.
0: Jadi pertama saya ingin memperkuat NES Energi dulu Kak, mulai dari ya kualitas pemasangan, pelayanan kepada pelanggan, sampai membangun kerjasama dengan supplier-supplier yang ada di luar NTT, atau kalau jika ada yang di NTT itu saya lebih senang lagi. Jadi kedua, saya ingin semakin dekat dengan pelanggan dengan cara memahami kebutuhan listrik mereka. Jadi, dan saya bisa melihat daerah mana saja yang punya potensi serta membutuhkan solusi dari dari PLTS. Jadi itu yang bisa langkah-langkah yang bisa saya bisa tepat mewujudkan mimpi itu. Nah, untuk menjangkau lebih banyak pelanggan atau titik itu, tentu saya tidak bisa berjalan sendiri ya Kak, karena saya juga ingin membangun kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tempat ibadah, sekolah, pengembang perumahan, developer seperti developer gitu, komunitas, hingga lembaga sosial. Jadi kami juga NES Energi pernah mengikuti pameran perumahan. Sebenarnya wah kalau ini PLTS ikut perumahan, nah, itu sebenarnya salah satu tujuan itu kami ingin memperkenalkan ke developer-developer pengembang perumahan itu bahwa sekarang ada loh ini perusahaan asal daerah NTT yang berkecimpung di energi surya. Jadi jika mereka ingin mengembangkan perumahan yang smart home, jadi kami bisa membantu mewujudkan. Jadi kita bisa saling kerjasama gitu Kak. Jadi ya, dan yang tidak kalah penting, setiap proyek yang saya kerjakan dengan baik, saya harus memperhatikan kualitas dan keselamatan kerjanya, serta memastikan sistemnya benar-benar memberi manfaat bagi penggunanya ya Kak. Jadi meskipun target 2000 ini, jadi masih 1998 itu cukup besar, saya ingin mencapainya secara bertahap. Jadi saya mulai dari apa yang bisa dikerjakan hari ini, belajar dari setiap proyek, lalu terus berkembang. Karena bagi saya yang terpenting bukan hanya seberapa cepat kita mencapai target, tetapi bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan, Kak.
1: Oke. Luar biasa banget ya informasi dan juga cerita maupun pengalaman dari Kak Morinka untuk kita semua malam hari ini ya. Ini tema yang langka banget, kita ngomongin soal energi terbarukan. Fix dia bakal lengganan di teman Pro 2 ya. Pokoknya di malam Pro 2 kalau kita ngomongin soal energi terbarukan ya guys ya. Karena enggak semua orang bisa sama kayak dia loh ya. Jadi di rumah itu mau suami, mau kakak atau adik laki-laki hanya bisa kalau lampu redup-redup ya udah ganti. Tapi kalau yang kayak profesi kayak kakak Moringa kayaknya gak ada yang bisa menyaingi dia guys ya. Ini harus punya skill. Iya harus punya skill ya Kak. Apa pesan kakak ya, ini pesan yang kedua. Karena pesan yang pertama tadi di tengah-tengah ketong belum closing, Bapak Tua sudah kasih pesan. Jadi ya udah, double lagi pesannya kakak bagi anak muda yang ingin memulai usaha dan menciptakan perubahan bagi daerahnya. Dan kira-kira seperti apa juga kakak melihat masa depan energi surya di NTT dalam 5 mungkin sampai 10 tahun ke depan kak, silakan.
0: Oke, jadi pesan saya ya sederhana saja kak. Untuk anak muda di NTT,
1: siap.
0: Jadi jangan takut untuk memulai dan jangan menunggu semuanya sempurna dulu baru bisa kita bergerak. Jadi saya sendiri kak merasakan bahwa membangun usaha itu tidak selalu mudah. Ada tantangan soal modal. Saya harus mencari pelanggan. Saya kan memulai usahanya tidak mempunyai modal kak. Jadi saya kebetulan di selama kuliah itu pas tugas akhir saya mendaftar Grab. Jadi saya driver Grab juga kak. Grab ya, hasil driver Grab itu saya gunakan untuk mengerjakan tugas skripsi, lalu setelah lulus pun saya ikut pelatihan. Nah dari hasil Grab itu juga saya modal saya untuk membangun NES ini kak. Nah dari Grab juga saya mencari pelanggan, saya menjelaskan membuat brosur, membuat kartu nama, saya menjelaskan ke penumpang-penumpang Grab. Jadi membangun usaha itu tidak mudah, harus juga membangun kepercayaan sampai pekerjaan kita ya, ya kita harus berkualitas ya Kak.
1: Mm-mm.
0: Ya juga pesannya itu kita tidak harus selalu pergi ke luar daerah untuk bisa sukses. Jadi ya, NTT sendiri ada banyak potensi dan peluang yang bisa kita kembangkan asalkan kita mau melihatnya dan berani mencoba. Jadi bagi saya paling penting bukan seberapa besar usaha yang kita bangun, tetapi bagaimana kita usaha itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi untuk potensi 5 tahun ke depan atau sampai 10 tahun ke depan ya Kak, ini saya lihat saya cukup optimis bahwa energi surya akan semakin berkembang di Nusa Tenggara Timur. Apalagi kita punya sinar matahari yang melimpah, jadi orang bilang, wih, NTT ini matahari ada 5, jadi tak lalu panas. Jadi ya, teknologi, apalagi dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu teknologi PLTS juga terus berkembang. Jadi saya yakin ke depannya akan semakin banyak masyarakat yang mulai melihat energi surya sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik. Jadi saya membayangkan nanti PLTS bukan hanya digunakan di rumah-rumah ya Kak, tetapi juga semakin banyak dimanfaatkan di tempat-tempat umum, tempat usaha juga. Jadi atau bisa juga tempat di laut atau di waduk yang mendukung kegiatan perikanan atau pertanian juga Kak. Jadi yang menarik peluangnya bukan soal memasang panel surya juga, ini juga membuka kesempatan anak muda untuk mendapat mulai dari mendapat pekerjaan, peluang pekerjaan Kak. Jadi mulai dari menjadi teknisi, mengelola proyek, sampai membangun usaha sendiri di bidang energi terbarukan seperti saya. Ya untuk mewujudkan itu juga kita masih perlu banyak belajar dan berbenah Kak. Jadi kita, saya sebenarnya juga membutuhkan tenaga teknis yang kompeten untuk membantu saya dalam mengerjakan ini. Namun sekarang masih minimnya pelatihan tentang PLTS, jadi untuk sekarang saya masih bekerja sendiri dan saya memberi edukasi secara otodidak ke teman-teman yang membantu saya. Gitu kan.
1: Oke, luar biasa. Teman-teman mungkin ada yang berminat, silakan. Kakak mungkin bisa spill ya, mungkin membutuhkan anggota tambahan yang mau bergabung, silakan. Nama IG-nya apa, nama Facebook-nya apa, dan untuk menghubunginya harus kemana, lewat mana, silakan Kak.
0: Siap. Untuk Nes Energi ini ada di Instagram, di TikTok, di Facebook yang namanya juga nih @nes.energi. Jadi tapi untuk konten-kontennya lebih banyak ke Instagram. Saya soalnya saya belum bisa membagikan fokus untuk membuat konten. Jadi saya itu merangkap semua Kak, pembuat konten, saya menghitung sistem, saya melakukan survei, saya melakukan promosi. Jadi ini betul-betul saya sekarang ini merangkap semuanya. Jadi untuk teman-teman yang ingin melihat konten-konten Nes Energi ya paling banyaknya itu sekarang tuh masih di Instagram. Energi atau dia ya, kalau tuh teman-teman yang membutuhkan ingin konsultasi dulu lewat WA atau Zoom, teman-teman bisa hubungi saya di nomor, saya boleh sebut nomor HP Kak di sini Kak?
1: Boleh banget, silakan.
0: Nah, ya. Di nomor 0822 2983 0516 itu nomor pribadi saya. Di Instagram juga saya sematkan juga nomor itu, atau teman-teman yang mau ingin bekerja sama untuk menjalin kemitraan, jadi mungkin ada kenalan supplier dan komponen-komponen PLTS lah, jadi ingin menjadi supplier ya bisa mengirim email di perusahaan kami yaitu nes.energi20@gmail.com. Nah itu jadi itu ada dari nomor HP, Instagram, sama email yang bisa berhubungan dengan kami, Nes Energi, Kak.
1: Oke. Jadi buat kamu-kamu ya yang penasaran seperti apa, langsung aja ya cek IG-nya, langsung ketik aja Nes ya, Nes NTT itu langsung muncul. Kemarin saya juga coba-coba tes, Nes langsung Energi. Follow guys ya. Oke, dan Kak, terima kasih saya ucapkan buat Kak Moringka Mesak yang sudah berbagi cerita dan wawasan bareng teman Pro 2 malam hari ini. Mimpi 2000 titik PLTS yang diwujudkan melalui NES Energy ini menjadi pengingat kalau perubahan besar bisa dimulai dari satu langkah nyata. Bermimpilah yang setinggi-tingginya karena mimpi itu gratis. Mau jadi triliuner, mau jadi bilioner, mau jadi miliarder, semuanya bisa. Kan gratis mimpi berangan-angan itu ya. Semoga semakin banyak anak muda NTT juga yang berani mengenali potensi daerahnya dan mengubahnya menjadi peluang yang bermanfaat. Satu keinginan mulia dari kakak semoga bisa terwujud ya. Saya doakan amin. Semoga sukses ke depan kak ya. Oke guys, masa depan bukan cuma ditunggu tapi juga untuk kita ciptakan. Salam hangat aja dari Pro 2, teman terbaik kamu buat Kak Morinka malam hari ini. Thank you banget untuk segala informasi, wawasan, dan pengalamannya kak. Nanti kapan-kapan kita undang lagi, kita ubah topiknya. Siap. Tapi tetap bahas tentang si nurse. Nurse lagi. Nurse itu perawat ya. Nurse maksudnya nurse ini ya, teman berdua ya. Oke kakak standby ya. Nanti kalau kita bakal kontak-kontak lagi ya kak ya.
0: Siap kak, saya tunggu kak.
1: Oke, thank you kak Maureen. Silakan melanjutkan aktivitas kakak di malam hari ini. Bye bye kak.
0: Baik, terima kasih kak.
1: Oke.
2: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: aku yakin aku pasti ditinggalin.
1: Tenang dari NCT Wish ya.
0: Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada ini Tama
1: dan juga Randy Krisander malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul banget. Dan karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok
0: bener
1: pastinya akan kuring banget ya kalau kita cuma berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman-teman berdua.
1: Yes. Kira-kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Nice.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Oh, yes.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, yeah, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuan yang sangat berhasil ya, gitu. Kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Kan iya.
1: Oh iya, ciri-cirinya.
0: Benar. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman berdua yang malam hari ini pengin seru-seruan, pengin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yoi, bener banget teman produser. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruin malam hari ini, yes. Jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: juga. Halo. Seru banget loh. Wow. Apa kabar kalian?
1: Oh, luar biasa.
2: Baik, luar biasa.
1: Gimana kabarnya Kak Kristi?
0: Baik. Happy.
1: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini.
0: Yeah.
2: Harus ya.
0: Harus dong.
1: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu.
0: Yeah.
1: Mini album perdana.
0: My baby album.
1: Oh. Yeah.
0: My first album. Jadi kayak lahir anak pertama.
2: Iya dong. Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
1: Bener.
2: Ya.
1: Betul.
0: Yeah.
1: Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
0: Terharu
1: ya?
0: Dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai. Jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
2: Iya. Keren-keren. Dan ini buat kita kehormatan banget Kak Kristi, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya,
0: untuk promo ini. Yang pertama loh.
2: Terima kasih. Terima kasih banyak loh.
1: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
0: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi.
1: Oh.
0: Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
2: iya. Langsung banget.
0: Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik, berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intens 4 tahun.
1: Wow.
0: Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Saking happy-nya setiap kali aku di panggung. Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada.
2: Jangan macem-macem ya. Karena berarti Kak Kristi juga udah punya pemahaman end to end berarti.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya, dan bukan cuma pemahaman tapi jadi lebih apresiasi timku.
2: Betul.
0: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu loh, semuanya tahu gitu, udah ngalamin, jadi kayak wow ya.
1: Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
0: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Nah, jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu.
1: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
2: Dan udah hampir mungkin musli hampir seumur hidup ya Kak Kristi udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin.
0: Nyanyi, kalau nyanyi sih semua hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun.
1: Lumayan. Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat
2: enggak apa-apa.
1: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget gitu.
0: Let me tell you, sosmed sih.
1: Sosmed kan
0: sekarang kan kayak marketing, sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
1: Benar.
0: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya. Oke, kita harus catat nih gimana
1: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
0: Bisa, I mean plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
2: Wow, keren banget. Aku jadi keinget juga. Berarti menurut Kak Kristi untuk musik era sekarang penting gak sih kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Kristi untuk hari ini gimana, Kak?
0: Sebetulnya jujur aku pengen loh kayak buat kenangan. Aku tuh suka kolek barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
2: harus dong.
0: Bukan fisiknya ya.
1: Benar. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
0: Merch kan iya loh, merch vintage. Tapi vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja.
2: Collectible. Nah, kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
0: today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayaknya dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan, dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku udah aku debut 5 tahun lalu tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya enggak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
1: Right. Berarti proses 5 tahun itu

0: Fase-fase cinta.
1: Asyik, ya, ya, ya, itu dia, love cycle, fase bro. Fase.
0: Masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri, nah, kan. Dan menurut aku, love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
2: Iya.
0: Kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga.
2: Wow.
0: Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu. Iya.
1: Itu okay. Dia sih, benar-benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi,
0: yes,
1: lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Mm-hmm. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
2: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christine.
1: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
0: Betul.
1: Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
2: Yeah.
0: Aduh.
1: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
1: Oh, ini sih.
0: Kebayang sih.
1: Benar-benar. Tapi kalau mungkin sebelum ke single tadi dari EP-nya dulu, the mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayak orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah nggak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kak Christy, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya, justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
1: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar, dan makin lucu.
0: Menertawakan kesedihan.
1: Benar.
2: Makin cantik loh.
0: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang nggak seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
1: Betul.
0: Tuh dengerin tuh.
1: Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
1: dari
2: ada.
1: Dari jatuh cinta, sakit hati,
0: ada bunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
1: Fase mana ya?
0: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
1: Bener.
0: Aku pengennya selalu berbunga-bunga. Pasti.
1: Alright. Oke. Alright.
0: Tapi ada sesuatu yang unik nih di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
1: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
0: Kenapa milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
1: Benar.
0: Wow.
1: Salah satunya ya.
0: Keren.
1: Menarik.
0: Ini untung Kak Christy olahraganya Pilates.
1: Kenapa
0: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
1: Contohnya
0: balap liar.
1: Itu bukan olahraga.
0: Bukan olahraga.
1: Benar.
0: Iya.
1: Gundu. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
1: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
1: Alright.
2: Dear Pisces Girlies, itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
1: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini, udahlah ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
1: Bener.
0: Kamu ngetes doang ya?
1: Kenapa?
0: Mau ngetes apalannya doang ya?
1: Enggak dong, kan baru
2: iya, jangan.
1: Satu hafalan dulu ya.
0: Okay.
1: Ini yang menarik adalah Dear Pisces Girls. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Tentang sakit apa nih? Berarti dari judul ini unik.
2: Dari judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
1: Kebetulan enggak ada.
2: Aku mewakili para Pisces. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu, romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
1: Oke.
2: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi yeah, satu hari aku udah capek ya. Yeah. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Yeah. Jadi udah bye-bye. Oh. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Yeah. Iya. Oh. Dan ada cerita lucu juga.
0: Gimana tuh?
2: Aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak.
1: Oh, oh.
2: Tapi aku okay, tahu dari hari pertama itu aku enggak mau lagu yang terlalu sedih, okay, karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, okay, Diva down, Diva still down. Tapi gua 3 bulan, Diva will be back up.
0: Oke.
2: Okay. Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian habis aku udah lebih oke, okay, gitu ya. Ah, ini terlalu sedih, coret.
0: Oh.
2: Kayak apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya? Aku juga challenge diri sendiri untuk ya satu, of course lebih jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, okay, karena menurutku connection is so important.
1: Yeah, yeah, yeah,
2: dan nomor dua, jadi lu tadi apa bilang Pisces.
0: Pisces.
2: Oh iya, POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gua lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection of the past, kayak oh sekarang gua udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang enggak buat aku selama hidup gitu.
0: Bener.
2: Loh. Iya, jadi ini temporary pain, Diva still down, tapi Diva will be back up. Yeah.
0: Just wait.
1: Oh, wow.
0: Jadi tentang itu sebenarnya.
2: Iya, tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh enggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah enggak bisa benar-benar heal gitu. Kalau aku lagi sedih ada 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah enggak sedih lagi.
1: Bener.
2: Udah bosen gue sedihnya.
1: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Iya,
0: dan kasih waktu aja.
2: Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti.
0: Iya.
2: Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh. 3 bulan pertama ya ada perempuan yang sedih dulu karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok enggak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro, gua enggak apa-apa kan. Nanti malah kayak
0: ketriggernya belakangan ya.
2: Di awal mereka enggak proses feeling mereka gitu loh.
0: Same.
2: It's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces, perasaan yang dalam.
1: Benar.
0: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget ya.
2: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu.
0: Kan
2: udah lebih pintar kan sekarang.
1: Benar.
0: Sudah berpikir ya.
1: Menjadi Pisces yang dewasa.
0: Iya. Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
1: Betul. Itu tadi ya, Dear
0: Pisces.
1: Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
0: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona.
1: Wow.
2: Aku ketemu my man, Mr. Barcelona, di kota Barcelona, gitu. Iya.
1: Lionel Messi ya?
0: Udah gak dibahas juga ya?
1: Iya.
0: Neymar? Udah juga gak
1: disini. Oh gitu. Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi?
2: Kisah pribadi banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya? Tapi justru kayak seru gitu loh.
1: Terbuka
2: ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Iya, storytellingnya sangat kuat. Dan ya di toko lagi Taman Bunga Barcelona ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan abis Dear Pisces Girl ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja, I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta ini, cinta yang datang ke aku,
1: love me.
2: Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya. Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga jadi sama gitu loh.
0: Banget ya.
2: Iya.
0: Itu benar-benar randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Ya enggak boom gitu namanya. Enggak stranger banget juga lah. Itu aku takut ya. Itu namanya love bombing.
0: Iya, iya.
2: Udah oke lah, udah aman, terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
0: Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
1: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
1: Betul.
2: Bekasi.
1: Bekasi.
2: Apalagi?
0: Taman bunga Blok M. Bisa juga kan? Bisa. Rame kan?
1: Rame.
0: Bisa juga
1: gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener, iya. Bonus point kalau B juga.
1: Alright. Berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
0: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love. Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, lu harus layak gitu.
1: Betul.
2: Walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girls.
1: Bener.
2: Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
1: Bener.
2: Soalnya love comes from within ya, dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya, kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
1: Bener.
0: Tapi kalau kata Rihanna nih kak, katanya we found love in a hopeless place.
2: Another Pisces girl.
0: Iya kan. Tapi ini agak kontra nih kak. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Tapi unexpected.
0: Iya.
2: We found love in an unexpected taman bunga.
1: Benar, itu dia.
0: Nice. Another POV from Pisces ya.
1: Benar. Alright. Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
0: Apa tuh?
1: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
1: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship, relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru nggak sih?
0: Kalau kita boleh
2: itu kan mau jadi lebih seru gitu. It's not that deep. I was just having fun.
0: Iya.
2: Kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much, whatever. Gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
1: Iya, benar itu kuncinya.
0: At least lu jadi lagu gitu.
1: Bener, cuan bro.
0: Cuan.
1: Betul.
0: Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
2: Ya, for fun. Just for fun.
1: Bener.
0: Itu juga fase berarti ya.
2: Menarik.
1: Alright, selanjutnya tadi ada obsession ya?
2: Obsesi.
1: Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project, karena ini buat DSP True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh, kayak produsernya bilang, oke, lo harus bikin lagu tentang brief ini kayak damn, itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil.
1: Para cegil.
0: Anthem para cegil.
1: Para cegil berkumpul.
2: Iya, iya.
0: Seru ya kalau kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out ya Disney kan, masih kayak emosi sendiri.
2: Iya, mau hari ini lagi rasanya apa gitu.
1: Seru sih. Seru,
2: tergantung mood.
0: Tergantung mood.
2: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
1: Aduh. Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget. Banyak siklus life cycle ini.
1: Betul.
0: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
1: Oke, dan terakhir ada Love Again. Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, kesiapan untuk move on.
1: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. kayak tikus gitu loh. Kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
1: Iya, jadi gitu aja.
2: Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
0: Upbeat, menarik.
1: Jadi
0: lagu untuk para rats ini nih. Untuk para rats gitu.
2: Bahkan untuk para perempuan untuk meninggalkan si rats.
1: Itu dia.
2: Biasanya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat ya, udah bikin satu deh gitu.
1: Menarik. Alright.
0: Keren.
1: Ini seru sih.
0: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini dong?
1: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
0: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
1: Aduh.
0: Bye-bye.
1: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
0: Here you go.

0: MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christine.
0: Alright, ini barusan ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagi joget banget ya.
2: Itu goalnya.
1: Okay.
2: Gak sedih gitu kan. Yes, yeah. Move on juga gak sedih loh.
1: Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Move on menyenangkan.
1: Move on menyenangkan.
0: Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube yang ada di Jakarta nih.
1: Ada siapa? Yang pertama nih kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh. Ilham
1: KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Kristi bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Kristi ajak collab?
2: Oh my god. A dream siapapun.
1: Siapapun.
2: Dua Lipa.
1: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Kayak dia kan juga alto. Di Indonesia perempuan alto masih lumayan kayak niche, bukan ya lebih sedikit gitu Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gua tiga Lipa.
1: Jadi banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia dia mungkin kayak
2: Indonesia Nikila.
1: Oh.
2: Ini keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru.
1: Genius
2: banget loh. Di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow. Tapi Nikila benar-benar bikin genre sendiri.
1: Benar-benar
2: itu keren banget.
0: Tapi itu juga sebuah gambling ya sih sebenarnya di awal.
2: Makanya itu aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya. Dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
1: Keren. Tuh Nikila main gue.
0: Selanjutnya Helen.
1: Ada juga dari siapa nih HLSS. Mam katanya. Okay. Halo Kak Kristi, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Okay.
2: Ya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
1: Okay.
2: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya.
2: Kali ini ya.
0: Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Iya. Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Tapi kalau rata-rata di album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow, sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energi.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan Kakak Kristi rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
1: Achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Okay.
1: Gila, keren banget. Itu udah dijawabnya Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Kristi suka.
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Susah ya.
0: Benar.
2: Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy. Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuma bisa sekarang udah bisa pakai headphones nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu gitu loh, you know? Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connection-nya paling kuat gitu
1: di lagu Pisces
2: ya. Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Jadi ini susah ya. Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua.
1: Dua
2: ya.
1: Dua boleh ya.
0: Boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle.
1: Yes.
0: Ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu nggak bikin terlena kitanya ya.
1: Iya.
2: Selena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Pernah nggak Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini perasaan itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi pun Kak Kristi nggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya. Oke.
0: Alright. Ya dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies.
0: Ya udah jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: MLZ.
1: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata. Jadi penjaga laundry.
2: Ibu bos laundry.
0: Dan yang menarik tadi adalah the yellow dress theory. Itu apa tuh
2: berarti? Boleh dikasih tahu kan? Kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them. Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini yellow dress theory IRL.
1: Oke.
2: Dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya buat teman-teman nonton, di akhir musik videonya aku pakai my own yellow dress theory. Top bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu. Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: exact
2: ketemu di UK.
0: Jadi
2: udah sampai di Jakarta dan ada
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Masih mau pakai? Gagal juga gue.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gue mau main ala-alain apa gimana gue?
1: Gitu keren banget Mr. Barcelona ini. Luar biasa, salut sih.
0: Respect bro.
1: Respect banget bro.
0: Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, Christy XOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kan?
2: Yes.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada bunga-bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya, teman-teman.
2: Ya. Lagi ada di tempat laundry. Ayo, kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya, benar. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan tadi lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia.
0: Betul. Alright.
1: Okay,
0: thank you so much.
1: Thank you banget ya Christy.
2: Thank you undang aku. Seru ya.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya yang jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
2: Ya
1: pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
2: And Christy pamit.
0: Bye-bye.

0: Mati. Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat, selamat. Parah.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Teman terbaik kamu.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Sayang, kamu kenapa cemberut? Hah, ini aku petik bunga yang cantik buat kamu.
1: Sayang, kan ya. Bulan depan nanti kan ada konser grup band K-pop idola aku tuh.
0: Terus?
1: Aku tuh pengen nonton banget loh sayang.
0: Cuma nonton?
1: Kita nonton yuk Aldiku sayang.
0: Kamu sayang, mau nonton konser aja kok cemberut? Ya tinggal nonton aja bulan depan sayang, gak usah cemberut gitulah. Lihat tuh wajah kamu kayak kanebo kering gitu. Kusut banget kan sayang. Bercanda sayang, bercanda.
1: Bercanda-bercanda melulu kamu sayang. Duh, kamu kalau bercananya jangan gitu dong. Aku tuh lagi pusing tahu gimana caranya bisa beli tiket konser sayang.
0: Ya udah, tinggal beli saja tiketnya sayang.
1: Kamu
0: terus sudah deh
1: enak.
0: Kita nonton. Tapi kapan konsernya? Terus di mana konser grup band K-pop itu? Mereka datang ke NTT sini ya?
1: Nah itu dia yang aku pikirin dari tadi sayang. Konsernya itu tanggal 11 nanti di Jakarta.
0: Oh.
1: Sayang, tiketnya itu harganya 10 juta sayang.
0: Hah? 10 juta?
1: Mm-mm.
0: Mana cukup sayang?
1: Itu dia sayang.
0: Gajiku yang hanya serabutan ini tidak akan cukup sayang. Mm-mm. Kita saja pacaran 2 tahun tabungan buat nikah pun tak cukup buat beli satu tiket konser itu.
1: Terus gimana dong sayang? Aku mau cari kerja, cari uang sendiri aja. Kamu kalau tidak izinkan, ya kamu pinjam ke siapa gitu kek? Pinjol kek?
0: Ah, sudah, kamu tenang saja. Duduk dan senyum yang manis ya, kekasihku Sherly tersayang. Ini, aku akan berusaha bagaimana caranya untuk membahagiakan kamu, oke?
2: Begitulah hubungan percintaan Aldi dengan kekasihnya, Sherly. Mereka terlihat saling menyayangi, namun tanpa sadar ada toksik dalam hubungan mereka. Sherly yang sangat konsumtif selalu ingin kebutuhannya terpenuhi oleh sang kekasih. Terjebak dalam cinta semu, Aldi pun selalu berusaha menuruti keinginan sang kekasih dengan entah apapun dan bagaimanapun caranya.
0: Mana ya? Kok belum pulang anak ini? Aku harus telepon si Fanny nih.
3: Iya, halo kak.
0: Di mana kamu Fanny? Sudah jam 7 malam ini. Kenapa kamu belum pulang juga ke rumah?
3: Aku lagi kerja kak, masih di tempat laundry. Seperti biasa kan kak, nanti pulangnya jam 8 malam. Apa kak, tumben nih kakak cari
0: Fanny. Pokoknya kamu cepat pulang ya. Ada hal penting nih mau kakak bahas sama kamu.
3: Oh ya, baik kak.
2: Di satu sisi, Fanny, adik perempuan Aldi, seorang mahasiswi semester 5 jurusan akuntansi, bekerja paruh waktu membiayai kuliah dan menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya telah lama tiada. Hanya sang ayah, orang tua satu-satunya yang tersisa kini. Ayahnya yang lanjut usia mulai menderita berbagai penyakit dan terus membutuhkan biaya untuk berobat. Sementara Aldi, sang kakak, bekerja serabutan dan hasilnya hanya bisa dinikmati sendiri dan berfoya-foya. Ia selalu berdalih bahwa gajinya tak cukup untuk berbagi kepada orang tuanya.

0: Ya sudah, kalau memang kakakmu Aldi benar-benar ingin menikah, pakai saja uang biaya pengobatan ayah. Tapi ingat, uang itu harus kamu manfaatkan sebaik mungkin untuk acara pernikahan dan modal usaha kamu setelah kamu berumah tangga nanti, Aldi.
1: Iya, siap ayahku tercinta. Nah, itu dengar Fanny, berikan uang tabungan ayah karena ayah sudah mengikhlaskan untuk biaya pernikahan kakak. 30 juta ya?
2: Ah, tidak. Tidak, Fanny tidak mau.
1: Loh, kok gitu?
2: Ayah, ini kan tabungan untuk berobat, ayah. Kalau sakit ayah kumat lagi bagaimana? 30 juta itu tidak sedikit, ayah.
0: Sudahlah. Ayah berdoa semoga akan ada rezeki lagi lewat usaha kamu nanti.
2: Males. Kakak yakin akan benar-benar menikah? Kalau Fanny ragu kalau kakak sudah siap untuk menikah. Kakak itu harus mengubah gaya hidup kakak yang hura-hura. Karena menikah itu kan besar tanggung jawabnya, kak.
1: Ah, kamu anak kecil tidak usah ajar kakakmu ini. Justru karena kakak ingin hidup lebih baik, makanya kakak ingin menikah. Kamu gak malu digosipin tetangga karena kakakmu ini pacaran dengan si Shirley terus kesana kemari, gak nikah-nikah gitu. Kakak juga malu sama orang tuanya Shirley, tahu?
0: Aldi, dengarkan adikmu.
2: Baiklah kak, baiklah.

0: Jadi begini, Mbak sama Mas ini belum bisa masuk ke tempat konser karena tiket yang kalian beli ini tiket palsu. Mohon maaf ya, Mas, Mbak.
1: Hah? Apa? Palsu?
2: Terus gimana dong sayang, Aldi? Tiket kita ini palsu ya?
3: Yang benar, Mas, tiket kita ini palsu. Nih? Bagaimana sayang? Kan kamu yang beli tiket konsernya. Mana saya tahu palsu atau tidaknya sayang?
2: Sayang, tapi kan aku pengen nonton.
3: Aduh, bagaimana Pak? Jadi kami berdua ini benar-benar tidak boleh masuk ya Pak? Kami ini ditipu loh Pak.
0: Iya tuh, benar Mas. Kalau memang kalian tertipu, silakan laporkan ke pihak berwajib aja, ya, agar masalahnya bisa segera ditangani dan bisa diproses lebih lanjut lagi.
3: Sudahlah kalau begitu, ayo kita ke polisi saja sayang.
2: Ah sayang, tunggu. Hah? Kok dompetku tidak ada ya sayang?
3: Ya ampun.
2: Aduh sayang, dompetku hilang.
3: Hilang kemana lagi?
2: Gimana ini? Kita nggak bisa pulang dong Aldi.
3: Kamu ini gimana sih? Kok nggak bisa
2: tahu,
3: pegang
2: sayang,
3: uang?
2: Sayang, dompetnya hilang di mana? Aku nggak tahu.
3: Aduh, percuma nih kalau aku titipin semua uang ke kamu. Jadi sial kan kita sekarang?
2: Hah? Jadi kamu nuduh aku yang buat sial ya?
3: Ah, sudah. Ah, males tahu nggak?

0: Ani, kamu sudah dapat kabar dari kakak kamu, nak? Kemana si Aldi itu?
1: Ah, ayah, tidak usah dipikirkan lagi anak seperti itu.
0: Gak bisa, Fani.
1: Kata teman-temannya sih dia, ayah. Kakak tuh ke Jakarta menemani pacarnya itu.
0: Ke Jakarta?
1: Lebih baik, sekarang ayah fokus saja untuk kesehatan ayah. Biar ayah cepat sembuh.
0: Ya,
1: bersyukur nih
0: ya.
1: Ayah, teman-teman Fani mendapatkan donatur untuk bisa membantu biaya pengobatan ayah.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Akhirnya, peluku yang hilang tergantikan juga nih ayah, berkat doa ayah.
0: Amin. Terima kasih Fani, kamu anak baik.
2: Mini drama radio ini diproduksi oleh RRI Attambua.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Let's go.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Berjanji, korek api. Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri

0: Alkisah, ini cerita tentang Aladdin dan Jinny.
1: Jinny, aku butuh karpet terbang untuk ngajak Jasmine jalan-jalan. Kabulkan ya.
2: Hei Aladdin, akan kukabulkan bila kau meminta bantuan tapi tak ada kata tolong.
1: Ya sudah, tolong ya Jinny. Wah, masih bisa minta tolong lagi nggak?
2: Nggak boleh, permintaan pertama saja tidak ada kata terima kasih.
1: Iya deh, makasih deh Jinny. Aku minta tolong ya, jadikan Jasmine jatuh cinta sama aku. Bisa nggak?
2: Oh, bisa dong. Mohon maaf Aladdin, mantraku ternyata susah.
1: Ya Jinny.
2: Memang nggak gampang sih buat orang jatuh cinta.
0: Sadar gak sih, ada 3 kata ajaib di kisah ini. Kata tolong, maaf, dan terima kasih.

0: Hai, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok weh kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Jangan malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi...

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Oh, ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Jaga malam, jangan.

0: Halo?
1: Bu?
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap. Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, toh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: We can.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
4: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Rantia Suparji mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Selamat malam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Dua Tambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Selasa 13 Oktober 2026, dari Jalan Iltaria Tambua segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di udara bersama saya Innocentius Palmeno, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara dalam renungan mimbar agama Katolik. Mari kita mengawali permenungan ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Melalui sabdamu, bukalah mata hati kami agar mampu melihat kekurangan diri sendiri. Jangan biarkan kami terlalu sibuk memperbaiki penampilan luar, sementara hati kami masih dipenuhi rasa dendam, iri hati, kesombongan,

kebencian, dan ketidakpedulian. Bimbinglah kami melalui renungan ini agar semakin menyadari bahwa yang berharga di mata-Mu bukan hanya apa yang terlihat, tetapi juga apa yang hidup di dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, renungan ini saya beri judul "Bukan Soal Casing, Tapi Isi Dalam." Zaman sekarang ini, banyak orang sibuk memperindah casing atau tampilan luar. Handphone dibeli dengan casing yang bagus, mobil dipoles agar mengkilap, rumah dipercantik supaya indah dipandang mata. Semuanya tidak salah. Namun, apalah gunanya casing yang bagus kalau isi di dalamnya rusak atau bermasalah? Begitupun dengan hidup kita manusia. Kita bisa berpakaian rapi, berbicara sopan, rajin ke gereja, bahkan pandai berdoa. Tetapi kalau hati masih dipenuhi rasa dendam, iri hati, kebencian, kesombongan, dan keinginan menjatuhkan orang lain, apa artinya semua penampilan itu? Para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, bacaan yang diperdengarkan kepada kita mengisahkan tentang Yesus yang menegur orang Farisi karena begitu memperhatikan kebersihan bagian luar tetapi melupakan kebersihan hati. Yesus mengingatkan bahwa hidup beriman bukan sekadar soal apa yang tampak di mata manusia, melainkan apa yang sungguh-sungguh hidup di dalam hati kita. Tuhan tidak melihat casing kehidupan kita, tetapi Tuhan melihat isi hati kita. Kita bisa tersenyum di depan banyak orang, tetapi menyimpan kebencian terhadap tetangga. Kita bisa berbicara tentang kasih di gereja, tetapi di rumah menyakiti pasangan dan anak-anak dengan kata-kata kasar. Kita bisa mengulurkan tangan ketika dilihat orang, tetapi menutup mata ketika ada orang miskin yang membutuhkan pertolongan kita. Kita mungkin berhasil menipu pandangan manusia, tetapi kita tidak pernah bisa menyembunyikan isi hati dari Tuhan. Para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, alangkah baik bila kita tidak terlalu sibuk mempercantik penampilan sampai lupa memperbaiki kepribadian. Jangan hanya menjaga nama baik di depan orang banyak, tetapi melupakan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih baik sederhana dalam penampilan, tetapi kaya dalam kasih.
Lebih baik tidak banyak berbicara tentang kesucian, tetapi nyata dalam perbuatan. Dan lebih baik tidak dipuji manusia, tetapi memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan tidak menuntut kita menjadi manusia yang sempurna. Tuhan menghendaki hati yang mau bertobat, tangan yang mau menolong, bibir yang tidak melukai, dan hidup yang membawa damai. Para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah selama ini Anda dan saya hanya sibuk memperbaiki casing kehidupan atau sungguh-sungguh memperbaiki isi hati? Sebab pada akhirnya yang membuat seseorang berharga bukanlah mahalnya pakaian, bukan tingginya jabatan, bukan pula banyaknya pujian atau indahnya penampilan, melainkan kasih yang ia berikan dan kebaikan yang ia lakukan. Jangan hanya terlihat baik di luar, tetapi jadilah sungguh-sungguh baik dari dalam. Sebab casing bisa memikat mata manusia, tetapi hati yang penuh kasih menyenangkan hati Tuhan. Semoga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

Spara. Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Yes, kita di sepadan nih teman Pro 2. Selamat pagi, selamat berhari Selasa buat kamu-kamu. Selamat beraktivitas di hari ini. Gimana, udah mulai di jalan kah atau masih di rumah baru banget melek? Ya enggak apa-apa lah ya. Pokoknya jangan sampai telat tapi ya. Dan buat kamu yang mau beraktivitas siang ini seperti biasa, kota Tembok kita masih sangat panas banget ya guys ya. Jadi jangan lupa untuk pakai sunscreen, pakai sunblock, pakai jaket kalau misalnya kamu bawa motor gitu ya. Karena ya selain panas juga kering banget dan sangat berangin, jadi debunya kemana-mana. Gak enak banget kalau tiba-tiba kamu flu di panas-panas begini kan ya teman berdua. Jadi ya harus membentengi diri kamu aja sih biar gak sakit ya. Dan Imel bakal temenin kamu teman berdua di sepada dari jam 6 sampai jam 10 hari ini. Kita bakal seru-seruan pagi ini dengan lagu-lagu yang enak banget. Kayak misalnya ini, Retensi, Pejiku Hibino. Kita lanjut, so

0: Lihat, bak airnya Pak Ketua banyak jentik-jentik nyamuk.
1: Wah, kita harus membasmi jentik-jentik nyamuk dengan cara 3M sebagai pencegahan penyakit DBD, demam berdarah dengue.
0: 3M itu apa aja sih?
1: Wah, masa kamu gak tahu? 3M itu menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, dan tempat penampungan air minum seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air seperti drum dan kendi. Terus jangan lupa mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk seperti kaleng bekas dan plastik bekas gitu.
2: Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab setiap warga.
3: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
4: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
3: Oh ya, apa tuh?
4: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
3: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
4: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
3: Emang maknanya apa?
4: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
3: Kalau Monaco?
4: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
3: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
4: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Selamat Pagi Teman Pro 2.

Kita Mom Pre 2 dan Hypen with Knife. Kita lanjut lagi Mom Pre 2 di Spada. Dan sampai sekarang nih ya Mom Pre 2, kebakaran di Karhutla masih belum selesai. Dan akhirnya anggota komisi 4 DPR RI Daniel Johan akan meminta kepada pemerintah biar segera menetapkan status bencana nasional atas kejadian kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia sejak 3 bulan lalu nih teman berdua. Dia juga bilang kalau memang sampai sekarang pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, tapi upaya tersebut masih belum nunjukin hasil yang begitu signifikan karena asam itu masih tebal banget dan dampak untuk masyarakatnya tuh ada banget, kayak mengganggu penerbangan juga, dampak untuk kesehatan, sekolah, dan bahkan ekonomi masyarakat gitu. Jadi dengan dampak yang sudah berlangsung selama 3 bulan nih, menurut dia pemerintah harus segera ngambil langkah strategis nih agar segala kekuatan itu dapat dikerahkan untuk mengatasi kebakaran. Setuju sih, kali ini setuju ya sama para anggota DPR. Tapi memang ini harus segera, karena saya tidak tahu ini ada hubungannya atau tidak, tapi sekarang kamu lihat di langit banget gitu. Di luar kayak enggak secerah itu. Saya tidak tahu ini apa asal dari situ tuh, cuman kayak apakah iya? Dan kalau iya parah sih berarti ya. Oke, teman berdua, jangan lupa untuk seperti yang tadi udah Emil bilang, pakai masker karena sekarang lagi berdebu juga, dan ya, tetap jaga kesehatan kita aja sih. Kita lanjut ada Curtis, teman berdua, with Red Red.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Masih di Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu nih ya. Nah, tadi kan Imel sempat bahas soal Kota Tambua belakangan ini lagi berasap banget nih, bukan berasap kayak ada asap-asapnya gitu sih. Udah kayak ikan asap ya, daging asap, tapi enak tahu ikan asap. Aduh, pagi-pagi begini jadi itu jadinya lapar deh ya, gara-gara ikan asap nih ya. Tapi kita lanjutin ngomongin soal ini teman berdua. Nah, kan kondisi udara berasap atau kabur kayak haze gitu di sekitaran Nusa Tenggara Timur itu sampai sekarang diperkirakan masih berpotensi bertahan beberapa hari ke depan. Jadi menurut datanya BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, fenomena ini memang sulit hilang nih teman berdua dalam waktu singkat karena memang berdasarkan beberapa faktor. Kita juga sekarang lagi kemarau ekstrim dan status awas kekeringan. Jadi untuk itu ya membuat, karena tidak ada curah hujan juga yang membuat si partikel-partikel asap di udara ini bisa luruh dan tercuci oleh hujan, jadi ini masih bertahan lah si asap-asap ini teman berdua. Dan karena angin yang bertiup kencang dari arah timur tenggara menuju barat laut masih terus ngebawa pasokan polutan asap baru dari kebakaran hutan skala besar di Papua Selatan dan juga Maluku teman berdua, jadi arahnya ke sini gitu. Dan lapisan atmosfer di atas langit NTT saat ini masih bertindak seperti tutup wadah gitu, kayak namanya inversi subsidensi. Jadi kondisi ini menekan udara berpartikel asap agar tetap berada di lapisan bawah tempat aktivitas manusia. Jadi langitnya itu bakal terus tampak abu-abu, kusam atau mendung gitulah ya. Rasanya kayak gloomy-gloomy gitu enggak sih teman berdua? Semangat aja deh kita beraktivitas di bawah kegelomian ini. Jangan sampai sedih ya. Karena kata Jess, pokoknya dari matamu bisa turun ke hatimu. Tiba-tiba Jess banget nih. Gak apa-apa ya teman berdua. Kita lanjut lagi. Ini lagunya enak banget buat kamu dengerin di pagi ini. So

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen, Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan cekungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Oke, masih di sepeda teman pro 2 barusan lewat ada siapa tadi ya teman pro 2? Ada Bunda Doremi, cintai diri sendiri. Harus cintai diri sendiri ya. Karena pada dasarnya basically diri kamu itu lebih penting daripada apapun ya. Jangan kamu lebih pentingin orang lain lah, itu mah people pleaser banget ya teman pro 2. Oke, kita lanjut lagi ngebahas soal yang baru banget konser di Jakarta kemarin ini ya. Ada Avenged Sevenfold teman pro 2 konser di JIS ya tanggal 10 Oktober kemarin. Dan tapi ini ya yang bikin salfok tuh apa, banyak banget penonton-penontonnya yang justru ngeluh nih, kasih kritik buat promotornya, yaitu Rival Entertainment, karena katanya mereka tuh mengeluhkan berbagai aspek penyelenggaraan konser, mulai dari misalnya kualitas audio, visual panggung yang mana dinilai buruk gitu ya. Nah, perubahan layout dan rundown menjelang hari H sendiri, hingga fasilitas penonton dan koordinasi panitia yang dinilai kurang baik gitu. Jadi ya kayaknya ini menjadi PR ya buat promotor, dan bukan hanya promotornya Avenged Sevenfold tapi juga promotor-promotor yang ngebawa artis-artis lain, biar kenyamanan penonton itu diutamakan, apalagi kalau untuk audio dan juga visual panggung kayak misalnya layarnya gitu ya teman produk itu tuh memang harus banget ya, soalnya penonton-penonton tuh sekarang tuh concern banget sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi gak hanya nge-vibing, tapi juga perlu apa ya, mereka tuh buat fancam kan. Jadi ya itu hal-hal seperti itu tuh penting banget ya, misalnya audionya terutama, apalagi di JIS yang semi outdoor gitu. Nah itulah jadi PR banget nih. Tapi gimana penampilan Avenged Sevenfold, gimana menuangkan rasa rindu kepada Avenged Sevenfold setelah sekian lama. Ya keren banget kan ya. Kapan ya Avenged datang lagi? Baru banget berlalu 3 hari lalu, udah pengen lagi.

softly. So what you up to now?

Oke teman berdua, buat kamu nih ya pengguna WhatsApp ya, kita semua sekarang gunain WhatsApp gak sih? Gak ada kayaknya orang yang tidak pakai WhatsApp gitu ya. Nah WhatsApp nih sekarang mulai menguji coba fitur penjadwalan pesan atau schedule untuk sejumlah pengguna Android. Jadi nanti bisa kamu jadwalin pesan kamu, kayak misalnya kamu mau ada keperluan buat besok nih, nah kamu mau jadwalin dari sekarang gitu, misalnya terkirimnya nanti besok pagi. Nah itu sekarang udah bisa tahu. Jadi fitur ini tuh memungkinkan pengguna bisa ngatur waktu pengiriman pesan teks, tautan, foto, bahkan video di percakapan pribadi maupun di grup ya. Dan fitur ini sebenarnya mulai dirilis untuk sebagian ya, ini sebagai penguji gitu ya. Dan ini mulai udah ada di Android versi 2.26.40.7 yang mana ini udah tersedia di Google Play Store teman berdua. Nah, yang uniknya itu pesan yang udah kamu jadwalin itu tetap bisa terkirim di waktu yang dipilih meskipun aplikasinya udah kamu tutup atau misalnya kamu lagi nggak terhubung internet gitu. Jadi fitur ini juga disebut tetap mendukung enkripsi end-to-end sebagaimana pesan WhatsApp lainnya. Nah yang uniknya tuh itu, jadi kayak kamu udah jadwalin kan hari ini

terus besok misalnya kamu nggak apa gitu, nggak ada koneksi internet, misalnya kamu mau pergi ke luar kota, nah itu tetap bisa terkirim loh apa WhatsApp yang udah kamu jadwalin. Keren banget kan teman berdua. Tapi kayaknya ini masih uji coba aja, belum ada di semuanya, tapi semoga secepatnya deh, karena ini tuh membantu banget. Misalnya orang mau cuti besok ya, tapi dia harus kirim kerjaannya besok. Nah, dia bisa jadwalin dari hari ini gitu. Keren kan teman berdua? Oke, kita lanjut lagi, ada EXO with Make It Up. So, here we go.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: kak, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Masih dari Gracia Latari Pro 2 FM Atom, buat teman terbaik kamu. Bridgerton untuk Pro 2 dipastikan bakal memperoleh suara labanya dengan menggarap serial spin-off baru, yang mana ini bakal menyoroti kisah asmara muda, masa muda antara Violet bareng sama calon suaminya Viscount Edmund Bridgerton. Jadi pasangan tersebut ini mereka merupakan orang tua dari 8 bersaudara keluarga Bridgerton, yang kisahnya diceritakan sejak musim pertama. Jadi udah dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kayak nikah. Terus orang tuanya akhirnya yang bakal dijadikan spin-off ya, terbarunya Teman Pro 2. Nah, pengumuman proyek anyar ini mengemuka di tengah proses syuting Bridgerton musim kelima yang sekarang lagi berjalan di London. Dan produser eksekutif Shonda Rhimes sendiri bakal turun tangan langsung sebagai penulis laskah, showrunner, sekaligus produser eksekutif untuk serial drama romantis tersebut bareng sama Nicholas Nardini, Teman Pro 2. Oke, kita lanjut, ada Harry Styles, Aperture, so here we go.